Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kota FM, 88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Syukur alhamdulillah dina iki ketemu maneh mbek aku Cak Becono oleh program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. 561-1416-567-6923 dulur, monggo gabungan sareng kula di program Pasar Kota. Mulai jam itu ngantos mangki jam setoso siang. Guyona dalek seduluran nang Pasar Kota. Wedang kopi ini kutah nang dukur meja digawa tangan kiwo kesenggol meja. Kali wedang kopi ini kutah nang dukur meja digawa tangan kiwo kesenggol lemari. Sobat Kota, waya gabungan nang Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya bareng Cak Bejo. Ayo ngelestari no parian Jawa ben budaya ini tetep lestari. Monggo dulur 561-1416-567-6923 Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

Halo, halo, koma siji Radio Kota FM dan UT Surabaya. Selamat pagi Cak Kadir Sate. Assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam Pasar Kota Cak Kadir Sate Banyu Urip Kidul. Titip salam buat semua fans Radio Kota FM. Monggo lur, salam uwa Islamiyah buat yang baca matulun. Cak Kadir Sate sehat selalu nggih, semoga lancar untuk hari ini. Amin ya rabbal alamin. 561-1416-567-6923 Mbak Tumim Virgo warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Matulun selamat pagi Abah Waisal Gianyar Bali hadir Pasar Kota. Assalamualaikum selamat pagi Cak Bejo, selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat bahagia, dilancarkan rezeki dan diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Matulun, matulun selamat pagi untuk Abah Waisal, sehat selalu ya Ba. Cak Jafar Jai, assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam Cak Suramadu hadir bareng Cak Jenal Perak. Matur nuwun. Piye kabare Cak Jenal?

Dan untuk Sobat Kata FM yang sekarang lagi mulai aktivitas, G, selamat pagi, selamat beraktivitas buat jenengan-jenengan yang sekarang sudah mulai melaksanakan semua tugas-tugas. Semoga tugas-tugas jenengan di tenik diparingi lancar, diparingi kemudahan dan tos tuntas mangke.

Dan Sobat FM sekarang udah masuk di musim kemarau ya. Dan ini juga mengakibatkan musim kemarau dan juga kekeringan di beberapa tempat. Dan kekeringan meluas, BPBD Jatim menyiapkan 867 rit air.

Sobat Kota FM, di mana untuk kekeringan ini mulai meluas nanggungnya sejumlah wilayah Jawa Timur. Sampai saat ini sebanyak 14 kabupaten telah menetapkan status siaga darurat hingga tanggap darurat kekeringan sebagai respon terhadap dampak musim kemarau. BPBD Jawa Timur wis nyiapno 867 rit distribusi air bersih. Setiap rit membawa sekitar 5.000 liter air yang akan disalurkan ke daerah-daerah terdampak sesuai kebutuhan. Dan pihak BPBD siap merespon setiap permohonan bantuan dari pemerintah daerah agar distribusi air bersih dapat dilakukan secepat mungkin, dulur. Dan ke-14 kabupaten tersebut meliputi Kabupaten Mojokerto, Situbondo, Lamongan, Lumajang, Bondowoso, Banyuwangi, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Malang, Jember, Bangkalan, dan Sampang. Dari total 14 kabupaten tersebut, 3 daerah telah meningkatkan status menjadi tanggap darurat kekeringan karena membutuhkan penanganan yang lebih intensif. Seiring peningkatan status tersebut, BPBD bersama pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak. Proses distribusi saat ini berlangsung di Kabupaten Lumajang, Mojokerto, dan Situbondo. Selain 3 daerah tersebut, penyaluran air bersih juga dilakukan di Kabupaten Bondowoso, Bojonegoro, Probolinggo, Pasuruan, Bangkalan, Jember, dan Tulungagung, dulur. Jadi itu daerah-daerah terdampak kekeringan di Jawa Timur ya. Kebutuhan air bersih sementara masih dipenuhi melalui APBD masing-masing kabupaten serta dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Namun sejumlah daerah telah mengajukan permohonan bantuan kepada BPBD Jawa Timur. Dan sekarang ini memang sudah masuk musim kemarau yang mengakibatkan beberapa daerah terdampak kekeringan ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada kurang lebih sekitar 14 daerah kekeringan di Jawa Timur.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

Walau walau koma siji radio Kota FM Dangdute Surabaya. Mbak Ika Gerisya, selamat pagi. Cerah banget, green and white. Selamat pagi Mbak Ika yang ada di kawasan Gerisyaan ya. Sudah gabung di pasar kota Pantunan Parian Surabaya.

Dan sobat FM, ini yang harus diketahui ya, oke, sampean-sampean warga Surabaya yang baru saja melahirkan, terutama bagi pasangan-pasangan muda ya, di mana orang tua ini wajib ngerti, wajib tahu bayi lahir nanggone Surabaya. Oke, kok tak lanjut mana informasinya dulu. Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan, Pak Dianto, selamat pagi. Halo. Wah lah, di partai ini nggih.

Selamat pagi, Pak Adianto. Halo. Monggo, sudah masuk di Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya. Selamat pagi, Pasar Kota. Oke. Jadi tak balik ini paling dulu khusus ke sampean-sampean pasangan-pasangan muda yang baru saja melahirkan. Ini kabar gembira ke warga Surabaya. Bayi yang lahir dari orang tua berKTP atau KK Surabaya saiki langsung memperoleh 3 dokumen administrasi kependudukan adminduk secara gratis. 3 dokumen itu, 3 dokumen adminduk itu yaitu akte kelahiran, terus kartu identitas anak KIA dan pembaruan kartu keluarga. Layanan ini merupakan upaya Pemkot Surabaya agar setiap warga memiliki identitas hukum sejak lahir. Kepala Dinas Kependudukan

0: enggak mah. Kebetulan nyonya pada nonton. Kalau pendet tapi ini. Katan gula mau badan sakit gula. Ngupung itu menyenangkan.
1: Ji, mantap. Langsung tarik Pak Dianto.
0: Ini tak baca. Patut kuyonan tak baca.
1: Ji.
0: Katan ini semangat. Lodak-lodak, lodari tak baca.
1: Ini Pak Di.
0: Ini mantus manu. Udah nang pandaan numpak becak listrik. Bulan jangkrik didol nang pasar manu kupang Surabaya. Budal ngaji poro-poro santri ojo lali ninggalno. Adelis yo pamitan karo Bu Nyai.
1: Enji. Leres ya kudu pamitan biar ngerti teng pundi-pundi ini.
0: Nah ini lanjut dong cok.
1: Nggih monggo Pak Di.
0: Nggih matur semanuhun. Sabar atas sesuatu yang tidak diinginkan dan sabar menahan diri dari yang diinginkan. Mangan getuk tak bejo orang nganggo klopo. Getuk ngendeni apa tak bejo?
1: Nggih, sakjane saka kesuwen-kesuwen langsung mawon nggih.
0: Ini cekat semangat, Pak Tengah Gula, Kak Bejo. Mulai lepas, dulu nyaman panggang buka deh, Kak Kata.
1: Lagu ini apa?
0: Ini, Kak Bejo. Ini, kesannya tetap semangat. Sesuai versi gula, topeng nih gue kemauan, Kak Bejo.
1: Oke.
0: Ini.
1: Ini. Siap.
0: Salami.
1: Salami, monggo.
0: Ini kagem spesial penjenengan.
1: Ini
0: termasuk sekeluarga. Mudah-mudahan paringi seger waras.
1: Amin.
0: Selalu.
1: Amin, amin, amin.
0: Panjang umur. Mendapatkan bimbingan perlindungan dari Allah. Keselamatan.
1: Ini.
0: Dan dimudahkan segala urusan baik dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan. Ini. Penjenengan, ansal panggilan hijrah dan Madinah maupun ke Mekah.
1: Enji, siap.
0: Enji.
1: Matur nuwun Pak Di.
0: Halo. Enji, mugi-mugi cak. Sakit mabrur.
1: Amin.
0: Enji. Amin. Cekap semantan, belum nyi boten sakit. Satu-satu yang salah saya sebutkan namanya. Baik dari bunda maupun mbak-mbak, ning-ning, caca, bapak-bapak maupun pak dipadik, mbak-mbak. Mudah-mudahan semua pendengar yang sangat setia selalu mendengarkan Kota FM dan dunia Surabaya diberikan sehat walafiat. Demikian, Pak Bejo. Satu nyali, wali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur untuk Pak Di Anto di kawasan Sidombuk Tukrian. Tak lanjut mana dulur informasi sing mau soal adminduk ya. Jadi sekali lagi Giki gai warna orang tua dan juga pasangan baru wajib tahu ya bahwa ketika jenengan baru melahirkan utawa bayi lahir di Surabaya langsung itu 3 dokumen adminduk gratis ya. Jadi 3 adminduk itu yaitu akta kelahiran, kartu identitas anak, KIA dan pembaruan kartu keluarga. Layanan ini merupakan upaya Pemkot Surabaya agar setiap warga memiliki identitas hukum sejak lahir. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Spinduk Capil Kota Surabaya Iwan Irfan Wahyu Drajat iki ngomong adminduk adalah dasar berbagai layanan publik karena kegiatan dengan identitas hukum setiap warga negara. Dokumen kependudukan bukan sekedar menjadi identitas pribadi, melainkan juga berperan sebagai dasar berbagai urusan hukum serta syarat utama untuk memperoleh beragam layanan publik. Irfan menegaskan kekeliruan sekecil apapun pada data kependudukan berpotensi memicu persoalan hukum di kemudian hari, seperti saat mengurus hak waris, pendaftaran ibadah haji maupun penerbitan paspor. Dan untuk mempercepat penerbitan dokumen bayi baru lahir di Spinduk Capil telah menggandeng 69 rumah sakit serta lebih dari 150 fasilitas kesehatan dan puskesmas di berbagai kota wilayah Surabaya.

Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Tuku baju nang kapasan, iwak asin tuku nang bawean, urip nang dunya lambung sepisan, ora digawe pusing, sing penting ora duwe cicilan. Segel semua keluarga besar FKS, salam sehat selalu, Cak Bejo, matur sukses. Terima kasih untuk Bli Arjuli hadir bersama FKS. Matur nuwun Bli, salam sehat selalu, amin ya rabbal alamin.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Cici Radio Kota FM dan Dutnya Surabaya. Selamat pagi untuk Sobat Kota FM yang baru gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Batun selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak Bejo, tuku tempat tebek tahu. Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Pak Atun.

Kata pasar kota, assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam Cak Tarik Pari Ane. Tuku boneka nang Belgia, tuku pari nang Kertosono. Saiki baik kata Cak nang restoran mewah supaya bahagia. Padahal kumpennya Cak Bejo wajah bayar cicilan celono. Lah sampean ngono. Apa maksa Cak ya? Oke, tuku bubur karo sukun gak lali tuku merica karo koro Cak Serwingi bengi ngobong menyan belajar dari dukun bareng salah monco dungo dadak lu sing katut waria jalan dipo negoro. Gawat iya. Matur nuwun salame gawe semuanya aja salam seduluran. Selamat pagi untuk Cak Gimo, Cak Gimo, Cak Gianto ya Cak ya. Selamat pagi, salam sehat selalu guys sampean. Wis ngopi aja.

0: 5614116 5676923 dulur, monggo gabungan di Pasar Kota bareng kula Cak Bujet Jambi tong atas pagi jam setengah sosial Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Halo.
1: Dangdutnya Surabaya.
0: Iya, Mbak Ika. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas. Iya, pagi.
0: Suaranya kok serak habis latihan karaoke ya? Mulai pagi sampai pagi lagi ya.
1: Enggak ya. Oh.

0: Bunga mawar mekar di halaman. Apa kabar, penyiar kata tersayangi?
1: Alhamdulillah, nanggone aloha. Ngombe jus alpukat. Alhamdulillah kabar kula sehat walafiat.
0: Satu lagi ya.
1: Nggih.
0: Lima. Nanti mas.
1: Digawa cak sir
0: Kok nggak
1: paling.
0: enak?
1: Digawa
0: Apa?
1: cak sir bawa cak cak sir paling.
0: Oh, ini ketemu. Ada balon menari-nari. Beli ikan mujair di Sedayu. Hai Cak Janto, don't worry, I can never forget you.
1: Wah, tidak bahasa Inggris bingung tak santai bisa emosi guna jane. Dia tidak bahasa Inggris kok emosi sok wong diantemi kabeh sing lewat itu. Jangan diajak bahasa Inggris, kasihan orang-orang di sebelahnya loh.
0: Nggak apa-apa yo.
1: Iya. Kok bahasa ini ngomong bingung, kono ngiming, ngiming ngomong apa dia gak ngerti. Akhirnya itu karan. Dapat salam dari Pak Dianto, gimana kabarnya?
0: Mbak siapa mas?
1: Pak Dianto Krian.
0: Oh ya Pak Dianto, baik kabarnya.
1: Dapat salam juga dari Cak Sur, Cak Absen di sik nggih. Oh nggih.
0: Ah Cak Sir, kangen dong.
1: Oke, ada lagi?
0: Udah.
1: Sudah ya. Lagunya apa?
0: Lagunya.
1: Nang waru tuku kerang, tuku jamu karo roti, setiap rindu yang datang menyerang namamu Mbak Eka ku panjatkan dalam hati. Waduh, makanya dodo sering sesek. Dede sering saya pikir kangen kangen sama Mbak Ika tak neloro paru-paru. Isa ayak gianto.
0: Apa Cak Janto? Cak Janto.
1: Iya alasan dodo sesek kangen padahal neloro paru-paru. Ambe. Loro asma makanya nang dini mesti gowo apa LPG tuh. Tadi apa nafas sesek gitu LPG ini disedot tadi.
0: Salamnya ya, Mas.
1: Oke, lagunya apa?
0: Lagunya apa ya?
1: Apa ya?
0: Mendem kangen aja ya.
1: Apa?
0: Kangen sama sama siapa ya?
1: Kayak sama siapa Cak Gianto ya? Kita dapat
0: Soalnya baca Gianto, Cak Sur.
1: Dapat
0: Kak
1: salam
0: Epi.
1: dari
0: Mas Heri Citraland.
1: dari
0: Cici ini Mas
1: oke
0: Rizal. Mas Agung Bibi, Abah Kosim, Cak Edo, Cak Kasian, Oma Mami, Mbak Imam, Mbak Santi, Mbak Serintil, Ibu Yati, Mbak Rika Herlina, Bapak Rusdi,
1: Oke.
0: Pak Dianto.
1: Dia dapat salam dari yang di Tambak Oso Wilangan itu loh. Mama siapa itu?
0: Siapa?
1: Mama siapa yang di Tambak Oso Wilangan
0: Oh
1: loh?
0: iya, Jeng Tamara.
1: Jeng Tamara, ya.
0: Ya. Yeah.
1: Padahal lek udah kirim Jeng Kelin, bukan Jeng Tamara.
0: Mas Ajengnya sehat selalu,
1: Oke.
0: bahagia selalu,
1: Amin, amin, amin, amin.
0: rezekimu berlimpah.
1: Amin. Matur
0: Thank you, Mas. Thank
1: nuwun.
0: you.
1: Terima kasih tuh Mbak Ika yang ada di kawasan Gersian. Jeng Tamara, selamat pagi. Sehat gih, Jeng Tamara. Duh, jenenge ku antek antik KTP situ jenenge wake. Selamat pagi Kang Irwan. Assalamualaikum Jabejo Kang Irwan dari Bojonegoro minta disenggol. Selamat pagi Kang Irwan. Salam sehat selalu gih. Semoga rezeki lancar untuk hari ini. Apapun yang Anda kerjakan bisa terlaksana dengan tuntas. Mas Ocha Banjarnegara Jawa Tengah hadir di Pasar Kota Matur Nuwun untuk Mas Ocha Banjarnegara, Mama Aziz hadir Gugur Rimbun, Kampung Krekel, Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi, salam Rahayu, Dik Bejo, Samplangan Gianyar Bali ikutan gabung, makasih buat tugas. Terima kasih banyak untuk beli Cabang Mustika yang ada di kawasan Samplangan Gianyar Bali. Selamat pagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Cak Arun Al Rasid warga Pancing City Medan, coleknya.

Untuk Reni Rantina, Darmi dan semuanya aja Cak Bejo, terima kasih dan selamat pagi, selamat bertugas. Lapor cuaca di Pancing City saat ini cerah, lalu lintas masih lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi Mas Bejo, hadir warga Stabat Langkat Sumatera Utara. Selamat pagi Mbak Dumayanti yang ada di kawasan Stabat Langkat Sumatera Utara, sudah gabungan di Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Dan Dute Surabaya, selamat pagi Pak Dianto yang ada di kawasan Sidomukti Krian. Laporan wah cerah nggih, matur nuwun. Selamat pagi juga untuk sobat Kata FM yang masih terus gabung di Facebook ya. Ada Mas Hartono Tono. Assalamualaikum Hartono di Pademangan Jakarta Utara hadir Cak Bejo. Salam sehat buat semuanya aja. Matur nuwun untuk Cak Hartono, selamat pagi. Salam sehat selalu.

0: Pasar Kota Pantunan Parikan Surabayaan.
1: Pasar Kota Pantunan Parikan Surabayaan. Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Gawa peniti gawe buka raki. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Yati.
1: Assalamualaikum, tuku nangone Mbak Rejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cak Bejo.
0: Alhamdulillah, sehat nggih Mbak Yati
1: nggih. Alhamdulillah, sekutu omah dicampur sirsat. Aku sehat Cak Bejo.
0: Oh, alhamdulillah ketemu Cak Sahat nangone Pulau Wonokromo. Alhamdulillah Mbak Yati sehat saiki wangi wis gak galau.
1: Tuku klopo nang Mojokerto. Disigar jadi limo, sopo ngomong adikku sing gak galau. Saiki aku ditinggal lungo, Cak Bejo.
0: Loh, ditinggal lungo selawase apa sementara?
1: Selawase.
0: Ya aduh, ya apa, ya apa. Kebacut, kebacut.
1: Alah, Cak Bejo, tuku kembang manggar iku jenenge klopo, Cak Bejo. Jadi, aku gak di pacar saiki wis gak galau.
0: Siap Eji.
1: Iya Cak Bejo, kembang melati di sigara di situ Cak Bejo. Masih aku loro hati, hatiku tetap sabar lan sampai kapan.
0: Wasik saudara. Bisa anu napa sabar mawon.
1: Hah?
0: Sabar mawon.
1: Ayo Cak Bejo. Ayam digawe kari. Kari kok enak rasane. Wong sabar iku ono batese Cak Bejo. Kayak gak kuat nang diparane.
0: Lah nggih, batese sebelah pundi batese?
1: Nang kono Cak Bejo. Lah Cak Bejo, jangan asam pecelan tempe. Enak rasane Cak Bejo. Ane aku ayam. Adikku tetep tak latih.
0: Anjir.
1: Aku kok njaluk request lagu ya Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Kurang ketemu. Kurang ketemu Cak Bejo.
0: Kula duwelek sampe muter lho jalan ketemu.
1: Iki aku kira judule Cak Bejo.
0: Judule
1: apa? Mahesa karo Lala Wiji gagal merangkai hati.
0: Loh ala niku mau pun keputer.
1: Loh, Cak Bejo.
0: Gagal merangkai hati.
1: Loh, Allah. Jadi gak ketemu, Cak Bejo.
0: Nah, ini mau rekwasi Cak Gianto, niku.
1: Jadi rekwasi Cak Gianto.
0: Enji.
1: Loh, Allah.
0: Ya, kenapa?
1: Aku sih gak seneng, Cak Bejo. Cak Bejo. Aku gak menang. Ini mau agak tangi turu, Cak Bejo.
0: Tang itu urunya menteng, tang itu urun.
1: Iya. Keturun Cak Bejo, enggak nih cuma telat. Alat tak bisa puter Cak Bejo. Alah, bisa sedih puter mana Cak Bejo? Iya. Jadi sambil kamu undangan aja Cak Bejo nih
0: ngomong. Kamu undangan gini.
1: Iya. Ben aku jaluk itu ya Cak Bejo.
0: Amben.
1: Iya. Ayo kan dina iki.
0: Dina apa iki? Berarti mungkin dina benjing dina Senin.
1: Ya, iya. Nek cuma. Ya, cuma.
0: Nggih.
1: Salame gawe kabeh ya, Bu. Aku tak mangan jajan iki ono jajan tumpuk-tumpuk ya, Bu.
0: Loh, enak rek jajan. Wis
1: ono samet. Iki mbok ono apa iki?
0: Nggih.
1: Mangan jajan sih.
0: Manuk. Nggih, manuk gladik mangan telo, Pak Supeno ngombe wedang susu. Mesti ae Cak Bejo atine Mbak Yati saiki galau merga nek sak bendina karo Cak Su dikei mangan harapan palsu.
1: Pas karo batinku.
0: Asik. Alah
1: Cak Bejo.
0: Apa ya?
1: Jangan waluh Cak Bejo. Dicampur itu jangan waluh itu sambal goreng. Ati yo remo Cak Bejo. Is gak leren-leren.
0: Gak leren-leren ya apa? Ya apa mangane, mangane.
1: Iya. Jangan pewe dicelolode Cak Bejo. Is pacar ilang. Is gak.
0: Golek maneh. Apa?
1: lagu kuwi sing setrip uang ya pejo ya pejo.
0: Mungkin kuwi tak nyanyi dhewe mawon nggih.
1: Iya. Suarane Mbak Rani gak enak ya pejo.
0: Mboten enten. Mungkin filian.
1: Wala ya pejo ya wis. Meneh puteran ya cak pejo.
0: Siap.
1: Tak rungokno ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Yati Randu Tejo sampun gabungan di Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan. 561-1416-567-6923 monggo sobat Kota FM. Gabungan dalek seduluran guyonan ya Pasar Kota. Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan. Dan saya ini mungkin sampean sudah persiapan ya untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Jadi wis wae awak dhewe kerja bakti, kumpul-kumpul bareng tonggo kiri kanan. Semrawung ngeramekno HUT RI yang ke-81. Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, dos pundi kabare? Pagi, Bunda Sutira. Enji, sehat ye. Alhamdulillah, sehat walafiat.
3: Selamat pagi.
2: Tarik tak bejo.
0: Enji, tarik.
2: Suaranya kok pelan ya, tak bejo.
0: Enji, monggo tarik. Halo.
2: Melaku nang tuju, tuju jamu nang jalan tengah. Aku di sini tetap menunggu yang di sana kok sudah tergoda.
0: Lo ya apa ini guys ngarai?
2: Apa itu sudah takdir?
0: Datang gih.
2: Serahkan kepada Allah aja.
0: Anjing, ini kisah ya apa anjing ini?
2: Soal masalah kecil katanya itu sudah mumpung sepele. Ya wis tak anggap.
0: Okay.
2: Masalah kok nek dijano lak tambah pele-pele
0: kan. Nah, leser.
2: Nah, leser benak banget.
0: Leres pokoknya wis.
2: Lagunya ya cak bejo.
0: Lagu ini apa?
2: Kisah cinta dari Dery juga.
0: Oke, kisah cinta nggih.
2: Kisah cinta Dery sama Lala.
0: Oke, monggo. Salam damel sinten. Halo.
2: Ya.
0: Nggih, salam damel sinten.
2: Ada apa enggak?
0: Kisah cinta nggih.
2: Kisah cinta.
0: Kisah cinta. Oke. Siap. Oke. Kisah cinta. Niki wontene Gary kali Tasya.
2: Yo
0: nggih, nyap
2: apa?
0: Nggih. Engko soal. Nggih, soalnya kapanane duit. Wah, kapanane Gary duit kali kula tukaran ya.
2: Anggar lah. Salam ya.
0: Niku wonten Pak Dianto, Mbak Ika, Mbak Yati, Randu Tejo.
2: Ya salam untuk yang masuk-masuk tadi ya.
0: Enji.
2: Sudah satu Cak Samsuri. Ada Cak Sur. Ada juga Cak Yanto. Rindunya juga. Ada Cak Rakil. Ada Cak Boneng. Ada Pak Tasian. Mbak Ella. Ada juga Bang Afjidi Pak Pak Sugeng, Pak Bunda juga ada Bunda Yanti, ada juga Mbak Ima, Mbak Aini, Nengara, saya juga Pak Diodonya juga.
0: Ini yang salam saking Pak Dianto.
2: Kita sapa Umi yang di Cirebes ya. Pak Dianto sama Pak Cici Matinya juga.
0: Oke.
2: Ya, sergurung ya.
0: Nengji. Awan. Lek awan lali. Lek awan lali ya bengi ngoten lho. Mboten. Seje berarti. Amin.
2: Bahagia selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Rezekinya melimpah.
0: Amin.
2: Sampai
0: amin ya Allah, matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Suti Ramaturo sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yeoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
10: Bye.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bhakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Radio Kota FM Dangdut Surabaya jarem linjo kok krepek ketemu Pak Camat dijepai lontong cak bejo wonge apik krungu konco sambat diparani ditolong bakane tas sing on air pondo sambat termasuk wong tambus ya tuku sumbo kari siji karepku telu tak simpeni aku embu kok seneng karo wong iki karepku ngono tak awet not, terus tak gawe gantungan kunci lu kualat sampean ya. Tak jungokno dadi wedok terus gak berubah. Padahal to bagus nih ya, bagus nih peranjangan. Iki tapi peranjangan tapi liyane lak peranjangan lah iki Mbak Pai kus nih peranjangan kawat. Kepo iku pengin tahu dina rebu ku pantau dirimu Cak Bejo. Assalamualaikum Rahayu Cak Bejo, selalu sehat dan bahagia Cak Bejo. Amin ya rabbal alamin. Rahayu rahayu rahayu. Selamat pagi Mas Hari Citralen. Semangat semangat semangat semangat semangat. Selamat pagi untuk sobat Kata FM semuanya. Kak Ripto Suasono pakal tumis kacang dicampur udang ebi enake dimakem karo sego liwet sing anget. Dina Kamis lur padha sing semangat golek duit gawe nyenengke keluargane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo dari Pakal hadir. Salam hangat untuk semua sobat kota. Selamat pagi matur nuwun ya untuk Cak Ripto Suasono Pakal. Mbak Atun juga selamat pagi. Salam sehat selalu, semoga hari ini dilancarkan segalanya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi juga untuk Pak Tanti yang ada di kawasan Pumpungan. Sehat ya Pak Tanti ya. Semangat untuk pagi hari ini, semoga diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi juga untuk Mas Yuko Sniper Tegal. Sudah gabungan di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

Dan Sobat FM, mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya ditangkap sebagai tersangka korupsi pakan satwa 10,2 miliar. Mantan Direktur Utama Dirut Kebun Binatang Surabaya Khoirul Anwar ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengelolaan keuangan periode 2016-2024. Di mana dia diduga menyelewengkan dana sebesar 10,2 miliar. Apitsus Kajati Jatim IGD Punia mengatakan penetapan tersangka dilakukan usai tim penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terkait penyalahgunaan anggaran operasional. Penyidik mengidentifikasi adanya pengeluaran kas yang tidak sah pada tahun 2023-2024 dan turut disetujui oleh Direktur Keuangan ketika itu. Dan Sobat Kota FM, modus tersangka selama menjabat pada rentang 2016-2024 adalah memerintahkan staf Departemen Accounting and Finance untuk mengeluarkan anggaran perusahaan. Dana itu selanjutnya dialokasikan untuk pengeluaran fiktif kegiatan yang tidak sesuai peruntukan sampai kepentingan pribadi. Agar aksinya tidak terendus, dia buat laporan pertanggungjawaban LPG. LPG itu diduga dibuat tersangka seolah-olah dana telah digunakan untuk kegiatan operasional. Dan berdasarkan hasil penghitungan sementara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Jawa Timur, tindakan menyimpang itu disebut telah berakibat pada kerugian keuangan negara hingga 10,2 miliar. Dari total tersebut, 7,4 miliar diantaranya diduga kuat mengalir langsung untuk keperluan pribadi Khoirul Anwar. Dampak dari penyelewangan dana tidak cuma merugikan negara tapi juga memicu penurunan kualitas perawatan di lingkungan kebun binatang Surabaya.

0: Surabaya. Pasar kota pantunan Parian Surabayaan.
1: Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Selamat
1: Assalamualaikum Bapakku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Ujar.
0: Bang Estuni pun sehat walafiat Bang Ujar.
1: Bagus, suaranya cerah seperti Mojo Sari Bang. Suaramu seperti Mojo Sari cerah.
0: Cerah ya. Asik. Selamat pagi.
1: Ditarik Bang Ujar. Tarik. Piala dunia tuan rumahnya Amerika. Amerika banyak aturannya. Oh bilang pada aku kapan Ucok nikah. Pacar pun Ucok tak punya. Among Brojo Bang Bejo enggak pakai dasi.
0: Asik asik.
1: Buat Bang Bejo Ucok ucapkan terima kasih.
0: Oke. Lagunya apa ini Bang Ucok?
1: Rindu terlarang itu Bang Ucok.
0: Rindu terlarang ya, siap. Oke. Salam ya.
1: Sekian lama sudah itu loh Bang. Iya rindu terlarang, betul. Mm-mm. Ada Bang itu Adela itu. Okay. Yang nyanyi Giri Maesa.
0: Siap.
1: Ya, salamnya pertama buat Pak Dianto, Cak Gianto, Rimbo, Pak Sugeng, bunda-bunda yang seger-seger dan bunda odong-odong. Dan bunda-bunda yang lainnya. Nah, ya ikut bunda odong-odong aja salamnya. Okay. Oh, enggak lupa Mbak Yati Radu Tejo sama Pak itu suaminya Pak Toto Glodat.
0: Oke.
1: Okay. Bang Bejo, aku aturkan barangkali Ucok ada salah. I'm sorry, you know. Okay. Thank you so much.
0: Terima kasih banyak untuk Bang Ucok, Mojokerto, sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Walau-walau Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi dulur-dulur. Untuk sampean-sampean yang baru gabung di Pasar Kota Pantura dan Parian Surabaya. Monggo langsung gabungkan di 561-1416 dan 567-6923 dan juga di WhatsApp Radio Kota FM 081-7505-8881.

Dan sebagai kita paham ini soal aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Surabaya ya. Ini wali kota wis ngomong bahwa warga Surabaya iki boleh iuran Agustus, tapi sukarela dan tidak boleh patok nominal. Pemerintah Kota Surabaya memperbolehkan iuran warga untuk memeriahkan peringatan HUT RI ke-81 dengan catatan tidak menetapkan nominal dan bersifat sukarela. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Dinkominfo Kota Surabaya Edi Kristianto iki menjelaskan bahwa aturan iuran di Kota Pahlawan sudah tercantum dalam surat edaran nomor 100.3.4.3/16874.7/43.6.1.1/2026. Nah, dalam surat itu dulur, cuma ada 3 iuran yang diperbolehkan, yaitu iuran untuk kepentingan keamanan, iuran kebersihan, serta iuran penerangan prasarana dan sarana dan utilitas yang belum dikelola oleh pemerintah daerah. Dan keterlibatan warga dalam mendukung perayaan HUT RI tetap diperbolehkan asalkan mengedepankan semangat kebersamaan dan sukarela sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Prinsip utamanya adalah tidak ada paksaan nominal. Penarikan dilakukan secara sukarela tanpa mematok besaran angka dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi warga. Peringatan HUT RI menjadi momen penting memperkuat kebersamaan warga, swadaya masyarakat dalam perayaan kemerdekaan merupakan bentuk penghormatan sekaligus apresiasi terhadap jasa para pahlawan. Dan Pemkot Surabaya mengingatkan seluruh pengurus RT RW agar iuran dan sumbangan dikelola secara transparan. Setiap pemasukan atau pengeluaran diharapkan dicatat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan harapannya dengan pengelolaan yang jujur dan partisipasi yang sukarela, perayaan HUT RI ke-81 di Surabaya dapat berlangsung meriah, hangat serta menjadi cerminan nyata dari gotong royong Kampung Pancasila.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Dari sempat gabung ya di 561-1416-567-6923. Ini sampean-sampean mugi-mugi lancar dalam beraktivitas pasar kota Pantunan Parian Surabaya. Halo EJ, monggo. Oke.

0: Poyoan.
1: Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki pasti teng griya mboten teng kantor ya.
1: Kok cemerap sama lenten griya Cak Bejo.
0: Soalnya suarane benten niki.
1: Ngeten Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Tuku dele nang guduran Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Budal teko Pacitan bareng Mbak Nia. Aku setas mulai teko kuburan Cak Bejo. Tunggu kue tani perapatan meninggal dunia.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mugi-mugi husnul khotimah.
1: Amin, amin.
0: Nggih.
1: Ngene Cak Bejo, iku buah krai, buah belewah nang meloko tuku gula. Aku saiki prei kanan sawah Cak Bejo. Menghormati tonggo sing pulang ke rahmatullah.
0: Injil leres niku Pak Pak Kosim jenenge
1: mawon. Lah nurutinan sawai kalau putute Cak Bejo.
0: Jenenge mawon tonggowan nggih.
1: Tonggowan. Tapi anu enak Cak Bejo wis wong sing sawai dhewe ya masih gak nang sawah ya gak ana sine.
0: Lah nggih. Wis pokoke tetep seduluran sak lawas ini.
1: Nggih Cak Bejo mandar muga.
0: Amin amin amin amin amin.
1: Wis anu Cak Bejo lagune Omay Rama Cak Bejo utawa teko
0: teko. Sinten?
1: Sing cewek iku Cak Bejo. Apa itu kehilangan Cak Bejo?
0: Kehilangan nggih. Oke.
1: Teko sapa teko iya teko teko sapa Cak Bejo sing cewek iku.
0: Cewek iku lepas dosane riyen apa.
1: Cewek.
0: Enjing.
1: Ya salame wabah Cak Bejo bersih wabah tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Tak dungakno sehat walafiat
0: selaras. Amin amin amin.
1: Cak Bejo matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Abah Kosim sedaya kabupaten Pasar Kota Pantiran Parian.

soalnya ke manuk manuk telu jebule siji ndak oleh aku njaluk lagune judule Harga Diri Lu. Nang pasar turi numpak becak, Mbak Mei Kusni njaluk harga di lagune Harga Diri Sore Harar, Harga Diri ini lagi terkoyak kok. Wasik. Walau-walau kau masih di Radio Kota FM dan Gluti Surabaya, masih bareng saya Cak Buca di program Pasar Kota Anggi. Langsung aja dulur, kami bisa gabungan request lagu nyopo dulur-dulur gitu.

kagem abako sing matur nuwun kehilangan sing cewek iki, sing cewek mboten poro nyanyi tasian. Niki mawon nggih. Langsung mawon Roma Irama kagem Abah Kosing yang sekarang lagi di rumah nggih. Matur nuwun Abah sudah gabung di pasar kota Pantiran Parikan Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy.

Boleh saja kita lapar, tapi jangan sampai jual kehormatan. Dan boleh saja kita miskin, tapi jangan sampai jual keimanan. Masya Allah.

Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Walau walau kamu siji radio Kota FM dan Dute Surabaya. Nampen lur mampir langsung mambung gulaan kudung. Lur jadi dulur jadi wong ojo sumbung, konjoku sumbung wetenge jemblung. Nang semambung ketemu Mbak Sukesi gak apa-apa masih jemblung sepenting seksi. Nang semambung ketemu Cak Aji gak kodok mainan jemblung kok seksi-seksi di dalam toko sedotan. Ketemu Cak Fatkur Mbak Becak gak apa-apa timbang duku lek di dalam toko ada kok cagak. Terus Mbak Mei Kuslia. Terima kasih itu Bunda Pami yang ada di kawasan Gedangan. Selamat pagi, sudah gabungan sehat selalu. Jadi Bunda Pami, mungkin-mungkin tansah pindah ringan segera kewarasan lancar rezeki. Amin. Ya wis dulur gak gak kerasa ya telung jam aku sengaja di Sobat Kota FM di program Pasar Kota mulai jam itu sampai jam 10 awal. Waktu diri ku pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kapungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan warna kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Hari Bhayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bhayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tanggal sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bhayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bhayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Berapa lama kamu duduk di coffee shop favoritmu hari ini? 1 jam? 2 jam? Atau seharian penuh? Bagi banyak dari kita, nongkrong di kafe sambil membuka laptop bukan lagi sekedar pelarian sesaat. Ini sudah jadi gaya hidup, bahkan keharusan. Tapi pertanyaannya, benarkah kita membayar untuk kenyamanan? Atau kita sedang mensubsidi gengsi sosial? Dalam ilmu ekonomi, fenomena ini disebut conspicuous consumption atau konsumsi mencolok. Kita bukan karena butuh kafeinnya, tapi butuh validasi sosial bahwa kita ada di strata tertentu. Namun, realitas di lapangan ternyata jauh lebih perih. Kepala Laboratorium Perbankan Universitas Surabaya, Dr. Andes Bambang Budiarto, memotret sebuah ironi besar di balik meja kafe ini.
2: Ketika orang itu masuk pada pendapatannya itu middle, ada bagian tertinggi middle, ini sebenarnya orang yang terjerat. Pemahamannya begini, ketika orang itu dengan susah payah misalnya membeli mobil padahal pendapatannya itu tidak seberapa aman gitu ya, setelah dia punya mobil, maka dia akan bisa masuk dalam komunitas orang-orang yang punya mobil. Nah, padahal di tempat itu bisa jadi ada banyak orang yang mungkin beli mobilnya itu dengan cara sangat gampang. Orang middle income trap itu dia beli mobil tapi terjerat. Naik sedikit saja dia sudah tidak mampu, maksudnya karena kebebanan biaya pembelian yang mungkin dengan angsuran, cicilan dan sebagainya. Tapi untuk jatuh begitu gampang. Nah, ini ketika kita tarik lagi dengan konsumsi 40.050 per hari, itu sebenarnya sebuah pengeluaran yang tidak kecil. Jangka panjang tentu saja, sekali lagi yang ingin saya sampaikan, akan mengganggu cash flow, mengganggu finansial yang bersangkutan.
1: Dan saat pendapatan stagnan itu tak lagi mampu menopang harga kopi kekinian, hadirlah sang pahlawan palsu, pay later dan pinjaman online. Dr. Andes Bambang mengingatkan, mereka yang menopang gaya hidup harian ini dengan utang sedang menggali kuburan masa depan mereka sendiri. Terjebak secara ekonomi, luluh lantak secara psikologis.
2: Jadi ketika dia masuk dalam celah tersebut, pinjaman ini ya, maka dia sebenarnya menjadi, bolehlah disebut sebagai terjerat dua kali. Nah, kalau bisa sampai itu terjadi, nanti implikasinya ada dua, yaitu dia akan mempunyai dampak atau implikasi ekonomi, satunya psikologi. Jadi ada dampak ekonomis, ada dampak psikologis. Dampak ekonomi tentu adalah babak belurnya ekonomi yang bersangkutan. Di samping dia harus mempertahankan gaya hidup yang dipenuhi dengan pay letter pinjol tadi. Nah, di sisi yang lain ada dampak psikologis, apa? Ketika ketemu dengan komunitas yang sebelumnya itu nyaman-nyaman saja, ternyata dia jatuh pada lubang yang sekarang tidak bisa masuk dalam komunitas tersebut, ini tentu beban tersendiri bagi yang bersangkutan.
1: Meja coffee shop mungkin menawarkan ilusi kesuksesan, tapi tagihan pay later selalu datang membawa kebenaran. Pertanyaannya sekarang, apakah kopi yang kamu minum hari ini benar-benar menyegarkan pikiranmu, atau justru sedang pelan-pelan menyeduh masa depanmu hingga tandas?
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bhakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Tapi saben wana koro angin.
5: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu, pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia, Yorek. Bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
2: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
3: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
2: Mbo, ya apa sih?
3: Duh, males aku.
4: Emang kalian requestnya di mana?
5: Di radio iku lho.
4: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngoco requestan di radio Kota FM.
0: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: Lo. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tau.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat kota seluruh Nusantara ya. Kembali hadir di Goda Digoyang Dangdut. Asik lore edisi Rabu 22 Juli 2026 sobat kota. Ditemani Nayanika hingga jam 3 sore.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Lagu dangdutan enak, yonang digoda.
3: Wah, asik lho, Ren.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lho, Re. Halo-halo, selamat siang Sobat Kota seluruh Nusantara ya. Digoda kembali hadir menemani ruang dengar Anda dari pukul 12 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, ditemani Naya Nika kali ini Sobat Kota. Yuk segera merapat, langsung saja di segmen yang pertama ini Naya undang Sobat Kota untuk meramaikan Digoda ya. Seperti biasa tidak usah malu-malu atau sungkan, di 0315611416 atau di 0315676923. WA-nya juga boleh diramaikan ya Sobat Kota di 0817505888811. Langsung seperti biasa nih, dua lagu pasti Naya luncurkan di awal pembuka kita. Wes, ada lagu Koplo Manca, ada lagu ini sebetulnya lagu tembang kenangan penyanyi Kus Plus ya, Cinta Mulia, tadi dibawakan oleh Sinta Arsyinta. Enak banget Sobat Kota. Di segmen yang pertama ini, selain lagu koploan ya, tentunya Sobat Kota bisa request lagu dangdut etnik, yaitu lagu etnik yang ambiar-ambiar terbaru, maksimal usianya 4 tahun terakhir gitu ya. Terima kasih buat pengirim WA kita yang pertama kali, ada Wang Kerapu, ada Mas Wahyu Supriyadi yang selalu pantau dari kawasan Margomulyo Permai di Sambi makan siang. Wih, kita zoom dulu makan siangnya apa ini. Nikmat sekali ya, apalagi ada es tehnya. Hus, es teh ini adalah minuman sepanjang masa. Kadang-kadang ini Naya kan memang membatasi yang namanya minuman manis ya Sobat Kota. Karena kalau Naya minum manis sekarang itu langsung batuk. Apakah itu manis yang hangat atau manis yang dingin, malah nemen ya. Tapi kadangkala setelah seminggu gak minum manis sama sekali, kangen yang namanya minum es teh. Apalagi lihat es teh jumbo yang di pinggir jalan itu pakai cup plastik. Aduh, Masya Allah, nikmat banget. Ada Mas Ayub Supriyadi, ini mau request lagunya Bebas Mbak Naya. Salamnya buat semua keluarga besar FKS Bres tanpa terkecuali. Ada Mas Agung WB Kali Santri, halo, selamat bergabung Masku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya Mutiara. Wih, Mutiara ini hampir everyday ya ada yang request, karena memang lagunya enak banget Mbak Naya. Seperti yang kemarin Naya sampaikan, masih 3 minggu lagunya Simpatik Musik yang Mutiara itu sudah mencapai pemutaran hingga 3 juta views. Mantap, luar biasa. Oke, kita angkat penelpon yang pertama. Siapa gerangan yang berhasil, beruntung maksudnya. Selamat siang Digoda.
1: Wasik, Lore.
0: Wasik, Lore. Waduh, dari Pulau Seberang tak kira. Dari
1: yang keberapa ini?
0: Waduh, the first ya, pertama ini, ranking 1 Beli Arjun Lee, mantap. Ya pasti. Tak delok. Loh, lawang wingian jane Bunda Nurul sama Pak Sugeng ya, lagi telepon di rumah kemarin katanya, "Wih, ono pegawene wisan saiki, alhamdulillah." Gimana Belir, cuaca di daerah Bali, apakah dingin sekali kalau malam sama dini hari?
1: Panas, ini lagi di jalan ini. Loh, waktu berhenti dulu.
0: Siap, luar biasa. Berhenti dulu, disempatkan telepon ke Kota FM, luar biasa sih menurut Naya ini. Terima kasih. Silakan, mau request lagu apa ini, Beli?
1: Mau request lagu apa ya? Tak sedalam ini ya.
0: Wis, boleh-boleh. Tak sedalam ini Naya siapin dulu ya. Salam-salamnya silakan buat siapa saja.
1: Ya, tanpa terkecuali semuanya untuk keluarga besar FKS yang di Surabaya, Madura, Bali, Bojonegoro, semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Tempatan selalu.
0: Luar biasa.
1: Sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin, Allah. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juara pertama kita di hari ini adalah Beli Arjun Lee dari kawasan Bali ya Sobat Kota. Sekarang yang kedua ada siapa ya? Penasaran aku. Alamak Naya yang dianggap salah ceplok iki. Oke, selamat siang Digoda.
2: Halo, selamat siang
0: Digoda.
2: Asik lore.
0: Asik lore. Dari kawasan Mojokerto hadir rah cak ragil.
2: Betul.
0: Iya, ngene iki lho baru iso cak. Kapanane itu 2 hari berturut-turut kok iso
2: telepon.
0: Iya. Iya,
2: jeneng kangen ngono kudu diumel.
0: Alhamdulillah, terima kasih atas atensinya. Mau request lagu apa ini, cak?
2: Aku Mengharap Cintamu, anak-anak.
0: Apa? Mengharap
2: cintamu.
0: Sia-sia mengharap cintamu tah?
2: Iya.
0: Sia-sia mengharap cintamu. Boleh, Naya siapkan dulu ya. Kira-kira nang sapa sih iki lagu ini? Sia-sia.
2: Hah? Nang sampean.
0: Wes. Sia-sia mengharap cintamu tak siapkan dulu. Salam-salamnya. Silakan.
2: Ya, assalamualaikum Mang, yang berjenturun siapa Mbak?
0: Ada Beli Arjunli.
2: Mas Arjunli.
0: Betul. Dari kawasan Bali, betul.
2: Bali, iya teman. Selamat siapa ini dia? Selamat siang ya.
0: Masih siang, beda satu jam tapi sekarang masih siang.
2: Oh, betul. Ini kono berarti jam satu berarti ya.
0: Betul, jam setengah dua kurang dikit gitu ya.
2: Iya.
0: Kemudian siapa lagi masa Beli Arjunli tok re? Iya. Silakan.
2: Terima kasih Kang Claudia. Juga Bunda Sudira, Bunda Sudipa, Mbak Ella, Mbak Imang Isong.
0: Siap.
2: Juga Pak Supari.
0: Kilo untuk salam toko Bunda Diantara TV kilo. Salam kecak Ragil.
2: Padha
0: ragil iki iki Bunda Bunda Diantara TV iki ya Bunda Ragil pisan iki anak Ragil.
2: Oh, santan anak Ragil, anak kari dhewe.
0: Oke, kemudian
2: heeh. Ya lagi ya. Ya salam buat semuanya tanpa kecuali yang lagi mantuk kata FM. Dimanapun kita itu selamat siang dan selamat mendengarkan.
0: Siap.
2: Buat Mbak Naya, selamat tugas, selamat selalu ya.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cak Ragil dari Kasar Mojokerto hadir lagunya Sia-sia Mengharap Cintamu. Allah Allah. Baik, ada Mang Ujang. Beli, selamat siang Beli. Ngono yang ini Mang Ujang nek misalnya ketelata waca ya Allah Mbak Naya kok cek ketune aku Mbak Naya, gak sampean waca-waca. Baik, terima kasih Bang Ujang, terima kasih untuk atensinya ya. Ada Bunda Diantara TV di Goda Uwasik lho rek, dari kawasan mana sekarang memantaunya ya. Request lagunya Antara Kau, Aku dan Dia dari Kangen Band Mbak Naya. Salamnya buat suaminya, salamnya buat suami, salam sayang, semoga sehat selalu. Buat semuanya, selamat siang Mbak Naya, terima kasih, luar biasa. Ada Abi Roy dari kawasan Mojokerto hadir, Jos Gandos Kotos Smoker hadir. Salamnya buat Pak Jono juga Mbak Toyibi, kemudian Mas Syamsul Hadi, Bunda Ani Sedati, Mama Eli Agustin, Mbak Putri Widayanti, Mbak Rini, Mbak Mia Apsari Bandung. Buat Mbak Naya terima kasih, semoga sehat selalu. Amin. Jadi ini Bunda Diantara TV bangil, Mbak Naya bangil. Oh iya sih betul, sudah dibangil. Ada Mbak Tanti Pumpungan, selamat siang, selamat bergabung juga Mbak Tanti. Mbak Tanti mau request lagu Cinta Luar Biasa. Terima kasih Mbak Naya, sehat selalu, semangat, happy. Enak ya. Oke deh, langsung Naya luncurkan ke ruang dengar Sobat Kota sebuah lagu yang tadi di request oleh Beli Arjunli. Alah-alah. Berjudul Tak Sedalam Ini dibawakan oleh Tasya Rosmala untuk Sobat Kota.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Asik loh, Re. Tiga lagu dulu Sobat Kota, semuanya adalah lagu dangdut koplo yang terenak. Tak sedalam ini, bebas dan ditutup sama sia-sia mengharap cintamu. Seperti ini lagunya saling apa ya? Saling berkaitan ya Sobat Kota. Tak sedalam ini, kemudian terbebas dan akhirnya ya sia-sia mengharap cintamu. Silakan yang mau bergabung Sobat Kota di segmen yang kedua ini. Naya masih membuka pintu lebar-lebar untuk on-airan, WA, kemudian jangan lupa juga berinteraksi lewat Facebooknya Kota FM Surabaya. Di sana sudah ada foto Naya terpampang nyata gitu ya. Berikut dengan statusnya yang terupdate, maksudnya status programnya gitu. Jangan lupa untuk di komen, like, share juga diperbolehkan Sobat Kota. Terima kasih untuk WA Radio Kota FM yang semakin panjang melintang ya. Ini coba Naya cek dulu dari bawah lagi ada... Inako, terima kasih. Mang Ujang, Abi Roy, Mbak Tanti tadi sabar ya. Kemudian ada Bu Elok. Bu Elok dari kawasan Margomulyo, lagunya Ojo Suwi-Suwi, mana ya? Untuk semuanya kawan-kawan, untuk semua kawan saja, jangan takut melangkah ke tempat yang lebih baik meski di depan tampak kurang baik. Aduh, apa kiyo kok sedalam ini yo? Maksudnya ku kalimati Bunda Elok untuk teman-temannya. Wah, biasanya kalau begini itu ada mungkin teman yang resign, kalau dulu naik seperti itu ya Sobat Kota, atau mau melangkah ke jenjang yang berikutnya, yang biasanya single sekarang sudah mau punya jodoh atau mau menikah gitu ya. Amin Bu Elo, terima kasih doanya yang terbaik buat teman-temannya. Ada Pak Jono dari kawasan Gresik mau salam buat, wuih salami di nomor isi jilur itu Papa Dimo sampai wolu ya. Angka 8 angka bagus, angka yang apa infinity, tidak terputus gitu. Semoga rezeki Sobat Toto juga tidak ada putusnya. Ada Mbak Putri Widayanti, Abi Roy, Samsul Hadi, Eli Agustin, Miskan Kebraon ya. Ada lagi Mbak Toyibie, Pak Wiyoto sama Terini Setiawati Bandung. Lagunya Terajana. Terajana, Temia Apsari Bandung, request lagunya Sebujur Bangkai. Salamnya untuk Pak Jono juga Mas Ami, Terini, Mbak Toyibi, Eli Agustin, Pak Wiyoto, Abi Roy sama Mbak Yeni. Selamat siang digoda.
1: Digoda asik loh, Re.
0: Asik loh, Re. Bersama dengan Cak Sarwi.
1: Hai Mbak Inaya, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Cak Sarwi Naya sehat. Kalau Cak Sarwi ya apa iki? Kok Cak Sawe ini yo?
1: Iya. Enggak ini baru bisa naik.
0: Iya, alhamdulillah kalau Cak Sarwi sudah bisa gabungan. Iya. Silakan Cak, mau request lagu apa siang ini?
1: Aku pengen dengerin lagu itu loh, Carmilla.
0: Lagu yang mana? Lagu apa, Mam?
1: Carmilla.
0: Oh, Carmilla. Boleh-boleh. Ini jarang sekali di request Anaya langsung siapkan lagunya. Ya. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mas siapa yang di Dupan itu namanya? Mas Julpan di Dupan.
0: Okay.
1: Mas Julpan juga yang di Bandung itu siapa? Bunda siapa di Bandung itu, Mbak? Aku lupa, Mbak.
0: Ada Bunda ini macam, oh yang teman bestinya Pak Jono itu ya?
1: Iya.
0: Kemudian?
1: Ada Pak Jono Tamrin.
0: Iya.
1: Kemudian ada Pak Totok Santoso.
0: Pak Totok sampai jumlah.
1: Iya, ada Mbak Yati di Randu Tejo sana.
0: Siap.
1: Juga untuk Mbak Sela.
0: Baik,
1: semuanya
0: iya.
1: Aja tanpa terkecuali Mas Kasian yang ada di Mojokerto.
0: Pak Kasian, baik.
1: Iya, mudah-mudahan sehat walafiat selalu.
0: Amin Allahumma amin.
1: Untuk Mbak Inaya juga kru, seluruh kru Kota FM tanpa terkecuali, mudah-mudahan selalu sehat, diberikan umur yang panjang dan bermanfaat.
0: Amin Allahumma amin.
1: Diberikan kelancaran rezeki yang halal dan barokah.
0: Siap, terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Inaya. Makasih aku turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cak Sarwi dari kawasan Waru Sidoarjo ya. Lagunya Carmilla sudah saya siapkan. Silakan yang mau bergabung kembali. Selamat siang digoda.
2: Halo.
0: Digoda, sudah masuk?
2: Sikat ya. Wah, asik lho, Re.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan April Yolanda Taini.
2: Iya,
0: sekarang terkenal ya. Salam buat April Yolanda. Kak Popo.
2: Panaya.
0: Iya, Mbak April.
2: Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah Naya sehat. Kalau Mbak April gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat banget. Tapi sayangnya cuacanya lagi panas.
0: Oh, lagi
2: loh.
0: Panas ya, betul. Ya, berarti Naya, yang Naya rasakan aneh sendiri. Naya merasakan kayak dingin gitu. Apa Naya lagi kurang enak badan? Anginnya itu loh, rasanya kayak adem gitu loh.
2: Memang iya, kalau pas ada angin itu kayaknya dingin.
0: Dingin
2: tapi
0: gimana
2: kalau
0: gitu loh.
2: Panasnya.
0: Silakan, mau request lagu apa tuh?
2: Aku pengen request lagu Luka Hati Luka Diri.
0: Luka Hati Luka Diri boleh. Salamnya buat siapa?
2: Pak Sugeng, Pak Satrio.
0: Baik.
2: Terus Kak Rakir. Terus Kak Rembo, Kak Kobar, Mas Ali, Kak Wandi, Mas Edwina juga apa? Mas Aditya, terus Yang Hafid.
0: Siap.
2: Terus Bunda Fatana.
0: Iya.
2: Bunda Hari, terus Neng Ella, Bunda Tiara juga.
0: Oke.
2: Semuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali. Spesial yang punya Bunda Mbak.
0: Iya.
2: Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa?
0: Oke.
2: Buat Bunda Nayanya.
0: Oke.
2: Kalau ulang hati-hati, sehat selalu, lagu yang tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak April ya. Tadi Naya sampai tertegun loh ya. Biasanya kalau beliau tuh ngomong belakangnya pasti tak kasih Yolanda. Ada Bunda di Antara TV tadi, salam kenal buat Cak Sarwi. Ada Mbak Serintil. Loh loh loh, arang-arang loh Mbak Naya. Serintil ini jaluk lagu yang enak apa bos. Sampai ini jaluk lagu apa sih Mbak Serintil. Lah iya langsung diutarakan kayak ini lho. Di request lagu seopo judul lagu ini. Salamnya nak seopo ngono lho. Kata isis barang. Isin. Ada Cak Mul, selamat siang Cak Mul. Dari kawasan mana ini request lagunya? Pedih Mbak Naya, terima kasih. Kemudian ada Cak Miskan dari kawasan Kebraun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Miskan ini mau nitip salam buat Cak Gianto Rembo, Abah Nardi, Abah Ahmad Samsuri, kemudian Samsul Hadi, Mbak Putri, Pak Jono, Pak Wiyoto, Imangesong, Shanti Shalala, Bunda Sutira, lagunya Mengapa Tiga. Salamnya buat Mbak Naya, selamat bertugas dan terima kasih. Oke, kita lanjut lagi ya, scroll-scroll WA-nya. Sambil menunggu, ada yang mau bergabung lagi. Selamat siang, Digoda.
3: Oh, asik loh, Ci.
0: Ya Allah, Ci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ci Aini. Lama tak bersua lewat udara ini.
3: Iya, aku angin pol.
0: Walah, labung cintaku padamu tok tilio, Ci, ya. Makanya kangen pol.
3: Aku juga gitu. Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah ya, happy hari ini, Ce. Kalau Ce ini gimana kabarnya?
3: Oh, sama, waipau anas pol.
0: Panas sih, kok koyok ngene, Ce.
3: Iya, temen.
0: Silakan, mau request lagu apa nih, Ce ini?
3: Iku ae, obati rinduku ae, rinduku padamu.
0: Allah, Allah. Yo, tak siap lo lagu obati rinduku. Salam-salamnya buat siapa?
3: Salami, tadi anda Mas Arwi.
0: Betul.
3: Aku nomor telu, Ce, ya.
0: Nomor 3, betul, tapi yang segmen 2, tadi sudah yang segmen, Cece kita totalnya nomor 5, nomor 5.
3: Nomor 5,
0: betul. Oh,
3: yang masuk-masuk kuap memang berarti, Cece, ya.
0: Iya.
3: Ada Cak Rembo, Cak Sul, ada Mbak Ika, Mas Rizal,
0: iya.
3: Santai, Bunda Yanti, Bunda Rucu, Bunda Tiendra TV, Mang Ucang, Mbak Ima, Mbak Santi, lalala.
0: Ya. Kemudian?
3: Cak Heri, Cak Hari,
0: baik.
3: Ono Papo, Bunda Sanipa, Bunda Setira, Koko Ain, Cak Salikin Jelosor, Mas Hafid, Mbak April.
0: Iya, Cik.
3: Ada ono anak cikit, Mas Agung, Mas Ardi, Mas Aditya,
0: yeah.
3: Pak Jainal, Pak Jemadi,
0: siap.
3: Apa Kosim, ono Om Arjunli.
0: Iya. Yeah.
3: Pesku,
0: semuanya abe, ya.
3: Persahabatan tuluran selalu. Salam sehat selalu. Kanggo pean, jaga kesehatan, kalau pulang hati-hati. Moga-moga punya masa depan yang cerah, keinginannya tercapai.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cia ini dari kawasan Citraland Surabaya Barat sudah bergabung. Lagunya Obati Rinduku seperti rindunya Sobat Kota dan Naya juga ini ya, luar biasa. Sudah semuanya nih. Tapi ini masih didominasi oleh lagu dangdut koplo. Yuk silakan Sobat Kota tambah lagi request lagunya lewat WA juga boleh. untuk request lagu etnik ya. Langsung meluncur nih di ruang dengar Sobat Kota, satu lagu yang tadi di request oleh Bunda Diandra TV dari kawasan Bangil. Dibawakan oleh Via Valen berjudul Antara Kau Dia dan Aku untuk Sobat Kota.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Awan-awan paling enak, yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, asik lho Rek. Gimana ini Sobat Kota, sudah puas kah? Di segmen yang kedua tadi sudah Nay luncurkan 4 lagu secara maraton Kepulauan Full. Ini ya, ada Antara Kau, antara kau, dia dan aku, kemudian Carmilla, Obati Rinduku, dan ditutup sama lagu Bimbang. Ini adalah Bimbangnya Elvy Sukaesih yang dinyanyikan bersama dengan Dewa 19 dan Mbak Mulan Jamila, Sobat Kota. Lagu Bimbang, kami ada beberapa versi, ada Bimbangnya Roma Irama, gitu ya, Bimbangnya Elvy Sukaesih, kemudian Pantun Janda juga, iya, Pantun Cinta, itu juga ada dua, Pantun Cintanya Roma atau Pantun Cintanya Mansur, gitu biasanya. Silakan Sobat Kota bisa request yang sesuai ya, karena Mbak request lagu Bimbang-Bimbang yang mana gitu. Terima kasih, lagu Bimbang tadi sudah Naya udarakan di request langsung oleh Bapak Wiyoto dari kawasan Pandaan. Dan sebelum Naya buka lagi interaksinya, tentunya Naya ada beberapa informasi yang penting ya menurut Naya di sini, dan tentunya Sobat Kota juga layak untuk tahu. Baru saja Naya membuka media sosial siang ini gitu ya, langsung terperangah gitu. Tentang ya namanya korupsi itu masih ada dan semoga nanti bisa segera diatasi. Tapi ini korupsinya korupsi KBS Sobat Kota. Mungkin Sobat Kota tadi pagi atau mungkin hari ini siang baru membuka media sosial, sangat ramai ya. Jadi Kejati Jatim tetapkan mantan dirut KBS jadi tersangka korupsi, kerugian negara mencapai 10,2 miliar Sobat Kota. Ya Allah. Dari kerugian negara 10,2 miliar itu penyidik mengungkap ya bahwa 7,4 miliar ini diantaranya dipakai pelaku untuk keperluan pribadi. Penyidik juga menyebut kalau aksi yang dilakukan pelaku ini tidak hanya berdampak pada kerugian negara, namun juga pada kondisi di KBS seperti tidak ada perkembangan wahana, fasilitas juga tidak terawat, satwa banyak yang tidak sehat dan cenderung mati, Sobat Kota. Seperti itu ya. Dan pelaku tersebut melakukan aksinya tidak sendiri, begitu ya. Jadi dalam menjalankan aksinya, CA juga diduga memerintahkan STN untuk selaku kepala Departemen Accounting dan Finance untuk mencairkan dana perusahaan sekaligus membuat dokumen pertanggungjawaban fiktif terkait kebutuhan operasional. Bahkan pada periode 2023 hingga 2024, pengeluaran kas yang tidak sah tersebut juga memperoleh persetujuan dari MN selaku Direktur Keuangan gitu Sobat Kota. Semoga ya ini segera bisa teratasi, bisa ditangani, dan para pelaku bisa mendapatkan efek jera dari hukuman yang sesuai dan tepat. Dan kedepannya semoga juga KBS mendapatkan apa ya istilahnya orang-orang yang memiliki kemampuan untuk merawat ya, memiliki hati nurani, kemudian yang bisa mensejahterakan juga, karena kan namanya hewan atau satwa itu juga adalah makhluk Tuhan yang bernyawa, mereka juga berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik gitu Sobat Kota. Jangan seperti ini gitu ya. Ya Allah, semoga kedepannya jauh sekali lebih baik dan KBS bisa terus lestari. Karena menurut Naya KBS ini memang masih menjadi salah satu destinasi wisata bagi siswa-siswa sekolah gitu ya, untuk melakukan apa itu yang namanya, kalau dulu Naya pas kuliah memang dari jurusan biologi itu melakukan penelitian di KBS pernah Sobat Kota, begitu ya. Jadi melakukan klasifikasi hewan begitu ya, berdasarkan klasisnya seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti ini dikorupsi mengakibatkan kematian pada hewan, kemudian tidak terawatnya KBS, ya nantinya ya bagaimana gitu. Semoga kedepannya bisa mendapatkan para pemimpin atau para pengelola KBS yang amanah gitu ya. Amin. Dan ini jangan sampai para pelakunya mendapatkan hukuman yang ringan ya, harus mendapatkan hukuman yang efek jera lah begitu. Masa seperti ini saja ya, maksudnya kan kadang-kadang ya kita ketahui sendiri gitu ya Sobat Kota ya. Semoga kedepannya jauh lebih baik lagi. Oke, 5676923 atau 5611416. Ada Mama Eli Agustin dari kawasan Pekarungan Sukodono. Terima kasih yang sudah bergabung ya Mama Eli. Salam untuk Mbak Toyibi, juga Mbak Mia Apsari, Mas Ami, Mas Syamsul Tretes. Ada Mbak Rini Bandung, Ning Rara, Bunda Farha. Buat Mbak Naya ya, semoga sehat selalu. Amin.

0: Mutiara, wes. Belum, belum keputer lagunya Mutiara ya, karena memang nanti setelah ini, karena Mutiara kemarin itu sudah Naya siar, Naya udarakan di awal-awal. Lagu Mutiara votingnya Mbak Rahma Imaniar. Iya, ya, oke, terima kasih. Ada Mas Joko Sniper Tegal, kemudian Mbak Toyibi dari Kawasan Tanjung Sari, Surabaya hadir. Salamnya untuk Mbak Mia Apsari, Mbak Rini, Mama Eli, Mbak Putri, Cak Syamsul Hadi, Bang Ami, Pak Jono, Pak Wiyoto, sama yang bertugas, terima kasih. Bunda Lili Margo Mulia, selamat bergabung Bunda. Ini mau request lagunya. Mama Joda, Dewi Sabla, Mami Dewor, Madam Tionar, Mama Mak Tiri, Linda, Ica Aiselole, Alma Mahira, Tini Endeliawati, Bu Elok, dan semua anak-anak mesin packing. Selamat bekerja untuk Mbak Naya juga, terima kasih. Ada Dewi Sabla, selamat siang, waalaikumsalam. Lagunya Gadis Malaysia Mbak Naya. Ada yang biasanya bingung Gadis Malaysia atau Gadis Manis Kalimantan gitu ya. Gadis Malaysia oke sudah Naya siapin. Salamnya buat anak-anak Sentong tanpa terkecuali. Salamnya kompak selalu. Ada Mas Ami dari kawasan Jakarta hadir lagunya Gubuk Bambu. Cak Gianto Rembo, terima kasih. Waalaikumsalam. Ini mau titip salam untuk Pak Pugedang. Ada Mang Ujang, Mas Samsul Hadi, Cak Miskan, Abah Samsuri. Cak Hari, Koko Heri, Bang Ucok dan semuanya salamnya seduluran saklawase. Untuk Mbak Naya semoga diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya dan kalau pulang hati-hati. Terima kasih. Selamat siang. Oh, terputus. Sabar ya. Selamat siang. Mbak Naya rek lah iya. Kita kan pendengarnya Sagita ya. Sayangku tak bagi rata. On air iya, WA juga iya. Sabar ya. Harus suap barang itu telepon kota FM itu. Oh, kapan nanti Mbak Naya di telepon diangkat loh. Jangan begitu ya. Ya. Memang kita harus rata sama rata, sobat kota. Selamat siang digoda.
1: Digoda, digoyang dangdut, wasik lho rek.
0: Wasik lho rek. Selamat siang, selamat bergabung. Dari mana?
1: Selamat siang Mbak Naya.
0: Dari
1: Mas Samsul Hadi.
0: Oh, dari Cak Samsul Hadi, baik.
1: Kawasan wisata keluarga, Tretes Prigen.
0: Oke, terima kasih Cak Samsul sudah disempatan untuk on-airan ya. Posisi di mana sekarang? Di Prigen ya?
1: Iya, di Prigen.
0: Di Prigennya, baik. Tak tulis dari ke buku inting-inting. Oke, silakan. Cak Samsul mau request lagu apa siang ini?
1: Nothing Gonna Change.
0: Bagaimana? Nothing gonna change for you.
1: For you, Westlife.
0: Nothing on Westlife, sebentar.
1: Yeah. Westlife, yang dari Westlife, tapi yang koplo.
0: Oh, sabar. Sambil naik pilihkan lagunya, boleh opsi yang kedua apa ini, Cak Samsul? Selain nothing gonna change for you. Nothing gonna change for you.
1: Tidak ada. Mengapa dua ini?
0: Mengapa dua? Ya, enggak apa-apa. Maksudnya tetap naik pilihan pertama, nothing gonna change for you. Nanti kalau enggak ada, mengapa dua gitu ya. Sabar. Okay. Iya. Silakan. Nah, salam-salamnya.
1: Surabaya Barat ada Bu Yanti Lontar. Terus kemarin Mas Hari yang di Sambikerep.
0: Betul.
1: Terus Cak Gianto Rimbu, Pak Sugeng Denpasar, Pak Wiyoto, Abah Toyibi, Bunda Lili, Margo Mulyo, Cak Miskan Kebraon, Pak Ahmad Samsuri, Mbak Ima Ngesong, Mbak Santi Shalala, Cak Rohim Madura, terus Bunda Ani Bohai, Bu Diandra Tiwi, dan semuanya.
0: Siap, terima kasih.
1: Ya, makasih Mbak Naya. Assalamualaikum.
0: Iya, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Cak Samsul Hadi ya. Nothing's gonna change for you versi koplo, nanti coba Naya pilihkan terlebih dahulu ya untuk kualitas yang terbaik. Kemudian lanjut sebentar Naya scroll lagi. Adam Sugeng. Sugeng siapa ini? Ruk Sugeng. Sabar. Sugeng Rahayu. Sugeng Rahayu, selamat siang di Goyang Dangdut Wasik Lore. Marikos lagunya Cinta dari Seberang Mbak Naya. Terima kasih banyak. Ada Mbak Serintil katanya terserah sampai naik bos, yang penting lagunya enak loh. Jelas enak Mbak Serintil ya. Nanti naik pilihkan lagu etnik senangannya Mbak Serintil, yaitu Umpomo Aku Rawat di Dusa. Nah itu biasanya sampai hafal ya Sobat Kota itu sukanya lagu apa gitu. Ki senangnya Bunda Iki, ki senangnya Bunda Iki. Oke, habis ini kita akan lanjut ke versi etnik dulu ya, karena dari tadi sudah didominasi sama lagu dangdut koplo. Selamat siang digoda.
2: Digoda, wasik lore.
0: Wasik lore, dengan Pak Kasian ta ini. Halo? Bapak?
2: Halo.
0: Bapak Kasian ini.
2: ini budak sutira, aku lagi mendekatkan budak sutira.

0: dia Bunda Sutira sendiri ya.
1: Bunda. Halo Mbak Naya.
0: Halo, selamat siang.
1: Iya. Om R. Ya Allah.
0: Oke. Baik, terima kasih Bunda Sutira. Monggo silakan merapat.
1: Aku minta lagu Salame Melo Pak Kasianai.
0: Oke. Lagunya apa?
1: Lagunya
0: apa tuh?
1: Apa sih itu lho Mbak Naya? Tanpa kamu.
0: Oh, tanpa kamu. Oh iya, baik, terima kasih Bunda Sutira, lagunya sudah saya siapkan. Salam-salamnya, Bres.
1: Oh, salamnya. Oh, Pak Kasian sudah masuk kemarin.
0: Sudah masuk kemarin, betul.
1: Oh, bisa Pak salam-salam, boleh kan Pak Naya?
0: Oh, boleh, silakan Bunda.
1: Ah, salamnya untuk Kak Samsuri, Kak Niskan, ada ya. Juga Kak Ribu, Yantonya juga, ada Pak Sur, ada juga Kak Boneng.
0: Baik, terima kasih.
1: Pak Kasian, ada Mbak Elanya juga, ada Mbak
0: Terputus. Baik, terima kasih ya buat Bunda Sutira dan Pak Kasian dari kawasan Pungging, Mojokerto. Baik, ini namanya multi-party calling Sobat Kota. Jadi satu orang sebagai inisiator itu bisa apa ya istilahnya itu telepon lebih dari satu nomor ya. Tapi yang donasi pulsanya itu dari Pak Kasian. Donasinya Pak Kasian luar biasa. Baik, langsung meluncur ke ruang dengan Sobat Kota. Tapi alhamdulillah Bunda ya, lagunya sudah Naya apa tangkap gitu, mau request lagu apa sudah ditemukan. Tanpa kamu ini enak banget. Tapi karena tadi kan sudah didominasi sama lagu dangdut koploan, coba kita kasih lagu etnik dulu buat Sobat Kota ya. Ada Bunda siapa tadi ya, pokoknya ada yang request lagu Kari Cerito gitu loh. Sopo sih request lagu Kari Cerito lewat WR Radio Kota FM, dibawakan oleh Happy Asmara featuring Ejing Febria untuk Sobat Kota.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol, gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Nah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio mbak.
3: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono mbak?
3: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
2: Wah, iya suan mbak.
4: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

dari Luciana Jelita. Jadi dari WA sama dari on air ya. Jadi kita memang tidak istilahnya itu pilih-pilih gitu loh sama Sobat Kota. Wih Mbak Naya sing telpon-telpon tok rek WA juga iya gitu. Memang harus diseleksi gantian Sobat Kota. Misalnya kok gak dianu sih Mbak gitu. Sekarang mungkin Sobat Kota diputarkan hari ini, besok gantian temannya yang lain gitu ya. Jadi mohon untuk saling pengertian. Saling pengertian di udara. Ngono, oh, insyaallah kita kami penyiar Kota FM tidak akan yang namanya itu istilahnya pilih-pilih kasih mekaten ya. 5670923 atau 5611416. Ini sementara sebentar dulu ya. Naya mau di segmen ini menyapa Sobat Kota yang sudah memberikan ketikan cantiknya di Facebooknya Kota FM. Iya, silakan. Kita refresh lagi. Terima kasih. Silakan yang belum komentar ataupun like dan follow, bisa silakan follow akun media sosial Kota FM ya Sobat Kota. Facebooknya bernama Kota Spasi FM Spasi Surabaya. Berikan ketikan-ketikan yang bermanfaat misalnya, atau menyapa yang baik agar apa bisa layak ya dilihat dan dibaca oleh pendengar yang lainnya. Ada Mas Amiruddin, selamat bergabung. Kemudian ada Soca dari kawasan Banjarnegara, Jawa Tengah. Halo, selamat siang Mas Soca. Kang Senario Rendi juga matur suwun dari kawasan Kayen Kidul, Kediri Utara hadir. Ada Rahmat Roy. Reni Rentina dari kawasan Medan, Sumatera Utara. Dari kawasan Medan, semangat bertugas ya Mbak. Salam sehat selalu. Oke. Kemudian ada Dadok Smaron Ayahanda Bilkis. Ada Ima Ibra Mat Akib, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Lembah Kelang Bandaraya Petaling Jaya Selangor hadir, weh luar biasa. Ada Tukiran Jogja Merapat Mbak Naya dari kawasan Gianyar Bali, ada Abah Waisel Samplangan, Joko Speed, Aziz Kesuma, Kampung Krekel Medan Sumatera Utara. Yang bersama dengan besti-bestinya ada Emroi Jombang, luar biasa ini selalu berkumpul sama teman-temannya loh. Semoga persahabatannya ini rukun, bahagia, sejahtera, sentosa selamanya. Ada lagi Mas Hadi Prayitno dari kawasan Manyar Sabrangan 2 hadir Mbak Naya. Sukses selalu Kota FM Surabaya. Salamnya buat semua sedulur GBB dan semua fans Kota FM Surabaya. Selamat beraktivitas ya Mbak Naya. Terima kasih Mas Hadi. Mbak Yeni Kartika atau Mama Khori dari kawasan Medan, Sumatera Utara hadir. Ada juga Mas Hartono Tono dari kawasan Pademangan, Jakarta Utara hadir Mbak Naya. Kemudian Juragan Krop-Kropan, bukan sih, tak kira Mas Aditya. Ada Sugianto, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya untuk Pak Sugeng Bali, ada Bunda Selamat, Ambu Kalista, Bunda Sutirah, Mbak Ika Gresikan, Mbak Widya, Mbak Putri Prigen, dan semua fans radio Kota FM 881. Ada Mas Agus Subagiar Tanaya Jambe. Lalu Fauzia Zakia, Boru Saragi, Tumium Virgo Medan. Ada Mas Ahmad Tudori, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putri Widayanti dari kawasan Tretes Prigen Pasuruan. Makanan favorit lagunya khususnya malam ini dari versi yang koplo. Salamnya buat Bunda Lili Margomuli, Mbak Imangaseng, Cak Gianto Rembo, Pak Jono Tamrin, Mas Hari Sambikerep, Pak Sugeng Denpasar, Bu Eli Agustin Dalkes Panjaitan atau Susianto Bando Wilangun. Baik, ada Bobo, terima kasih. Bobo lagi, waalaikumsalam. Bobo lagi, Bobo 4 kali, luar biasa. Lalu ada siapa ini? Mas Samsul Hadi, oh tadi sudah ya, tinggal lagunya belum habis. Ini Naya akan pendengarkan ya, sabar. Ada Mas Ferry Sutarjo, waalaikumsalam. Lagunya Asmara Loka Umi Naya. Aji Putu Brengos Tiang Buleleng menyapa Batur-batur FKS. Lagunya Kopi Hitam Kupu-kupu. Mas Nurkolis lagunya Sebuah Janji. Ada Mbak Yuliani Sidoarjo hadir. Saat Budiono selamat bergabung Pak Saat. Pak Ripto Suwasono dari kawasan Pakal area mau request lagu Meleleh Bahagia. Oh, Meleleh Bahagia ini sementara adanya yang versi original ya Pak Ripto. Dan terakhir ada Bu Sri siapa ini? Mohon maaf. Oh, Sri Suwarni dari kawasan Sukabumi hadir. Oke, terima kasih ya. Lanjut kita sapa dulu yang merapat di WA Radio Kota FM Surabaya. Terini Setiawati dari kawasan Bandung request lagunya Dua Kursi. Salamnya untuk Teh Mia Apsari, juga Mas Ami, Abi Roy, Mbak Toyibi Surabaya, Eli Agustin sama Pak Jono Gresik. Kemudian ada Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan. Pak Wiyoto, tadi lagunya Bimbang versi Elvi Sukesi sudah Naya perdengarkan ya.
Lah, salamnya Mbak Naya untuk Ning Rara, Mama Eli, Bunda

Sutira Bunda Fatun, Pak Jono dan Mbak Putri Widayanti Tretes, Mato Yibi, selamat siang dan selamat beraktivitas. Kemudian ada Cak Zainal. Cak Zainal, ini langsung salam buat Mas Rembo, Pak Deanto, Mbak Ika Gresikan, dan Mbak Nai, jangan lupa makan siang. Terima kasih. Mbak Putri Widayanti, terima kasih. Kemudian ada Cak Samsul Hadi, Koko Heri Citralen. Koko Heri Citralen, lagunya Ku Nanti di Pintu Surga, Mbak Naya. Salamnya untuk Mbak Ika Gresikan, Mbak Ima Ngesong, Bunda Yanti, ada Cak Solikin terus bersama Cak Rainbow. Masih adakah? Lunas loh Mbak Naya, Masya Allah, langsung nge-rap ya. Naya langsung nge-rap di segmen ini, Sobat Kota membacakan interaksi Sobat Kota semuanya. Baiklah, kalau di mic langsung Naya luncurkan di ruang dengar Sobat Kota semuanya sebuah lagu yang enak. Lagunya Kupluan dibawakan oleh Tiara Amora dan Rizal Falevi untuk Sobat Kota. Yuk!

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Berapa lama kamu duduk di coffee shop favoritmu hari ini? 1 jam? 2 jam? Atau seharian penuh? Bagi banyak dari kita, nongkrong di kafe sambil membuka laptop bukan lagi sekedar pelarian sesaat. Ini sudah jadi gaya hidup, bahkan keharusan. Tapi pertanyaannya, benarkah kita membayar untuk kenyamanan? Atau kita sedang mensubsidi gengsi sosial? Dalam ilmu ekonomi, fenomena ini disebut conspicuous consumption atau konsumsi mencolok. Kita membeli kopi bukan karena butuh kafeinnya, tapi butuh validasi sosial bahwa kita ada di strata tertentu. Namun, realitas di lapangan ternyata jauh lebih perih. Kepala Laboratorium Perbankan Universitas Surabaya, Dr. Andes Bambang Budiarto, memotret sebuah ironi besar di balik meja kafe ini.
2: Ketika orang itu masuk pada pendapatannya itu middle, ada bagian tertinggi middle, ini sebenarnya orang yang terjerat. Pemahamannya begini, ketika orang itu dengan susah payah misalnya membeli mobil padahal pendapatannya itu tidak seberapa aman gitu ya, setelah dia punya mobil, maka dia akan bisa masuk dalam komunitas orang-orang yang punya mobil. Nah, padahal di tempat itu bisa jadi ada banyak orang yang mungkin beli mobilnya itu dengan cara sangat gampang. Orang middle income trap itu dia beli mobil tapi terjerat. Naik sedikit saja dia sudah tidak mampu, maksudnya karena kebebanan biaya pembelian yang mungkin dengan angsuran, cicilan dan sebagainya. Tapi untuk jatuh begitu gampang. Nah, ini ketika kita tarik lagi dengan konsumsi 40.050 per hari, itu sebenarnya sebuah pengeluaran yang tidak kecil. Jangka panjang tentu saja, sekali lagi yang ingin saya sampaikan, akan mengganggu cash flow, mengganggu finansial yang bersangkutan.
1: Dan saat pendapatan stagnan itu tak lagi mampu menopang harga kopi kekinian, hadirlah sang pahlawan palsu, pay later dan pinjaman online. Dr. Andes Bambang mengingatkan, mereka yang menopang gaya hidup harian ini dengan utang sedang menggali kuburan masa depan mereka sendiri. Terjebak secara ekonomi, luluh lantak secara psikologis.
2: Jadi ketika dia masuk dalam celah tersebut, pinjaman ini ya, maka dia sebenarnya menjadi, bolehlah disebut sebagai terjerat dua kali. Nah, kalau bisa sampai itu terjadi, nanti implikasinya ada dua, yaitu dia akan mempunyai dampak atau implikasi ekonomi, satunya psikologi. Jadi ada dampak ekonomis, ada dampak psikologis. Dampak ekonomi tentu adalah babak belurnya ekonomi yang bersangkutan. Di samping dia harus mempertahankan gaya hidup yang dipenuhi dengan pay letter pinjol tadi. Nah, di sisi yang lain ada dampak psikologis. Apa? Ketika ketemu dengan komunitas yang sebelumnya itu nyaman-nyaman saja, ternyata dia jatuh pada lubang yang sekarang tidak bisa masuk dalam komunitas tersebut, ini tentu beban tersendiri bagi yang bersangkutan.
1: Meja coffee shop mungkin menawarkan ilusi kesuksesan, tapi tagihan pay later selalu datang membawa kebenaran. Pertanyaannya sekarang, apakah kopi yang kamu minum hari ini benar-benar menyegarkan pikiranmu, atau justru sedang pelan-pelan menyeduh masa depanmu hingga tandas?
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Digoda, digoyang dangdut, asik lore.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota masih bersama di Goda, di Goyang Dangdut. Wasik lore. Kalau Sobat Kota bertanya-tanya lagu barusan itu lagu apa sih Mbak Naya? Sebetulnya lagunya sudah cukup lama dan Sobat Kota juga sering request di beberapa bulan yang lalu. Dibawakan oleh Irwan featuring Mbak Diandra Ayu dari Simpatik Musik Cinta Luar Biasa Sobat Kota. Yang tadi di request oleh Mbak Tanti kawasan Pumpungan Surabaya. Ngomong-ngomong masalah yang tadi Sobat Kota mungkin sebelum ini mendengarkan Spektrum ya. Spektrum Radio Jatim yang menginformasikan tentang kafe-kafe atau tempat-tempat tongkrongan menjadi tempat ketiga untuk beraktivitas begitu Sobat Kota. Jadi kalau misalnya work from cafe biasanya gitu ya WFC. Jadi WFH itu work from home, kemudian work from office, ini work from cafe. Mengubah cafe menjadi ruang kerja sebagai tempat ketiga gitu ya. Ternyata memang ada yang namanya positif sama negatifnya Sobat Kota. Biasanya kalau teman-teman ke kafe untuk bekerja misalnya kan pakai wifi-nya ya, kemudian bawa laptop dan lain sebagainya. Ini memang menawarkan atmosfer yang dinamis yang dianggap dapat meningkatkan kreativitas dan fokus dibandingkan dengan suasana kantor yang monoton. Tapi Sobat Kota, kalau hal ini terlalu dibiarkan ya, berlarut-larut itu ternyata ada dampak negatifnya juga. Yang pertama tentunya yang namanya ngafe ya masuk mek wifi antok Mbak Naya, ambek nyolo apa itu kabel buat laptopnya yang jelas harus belanja dong ya. Nggak boleh, kita sebagai pelanggan, sebagai customer itu nggak boleh cuma duduk aja. Cuman apa itu numpang tempat aja jangan ya. Tentunya harus belanja. Harus beli kopinya atau makanan ringannya, makan beratnya dan lain sebagainya. Nah kalau ini memang setiap hari hampir dilakukan, yang tentunya dampak negatif pertama adalah boros secara finansial. Jadi kalau kita memutuskan untuk bekerja dari kafe seringkali menjadi sumber pemborosan yang terselubung ya. Memang tidak terasa. Tidak terasa sehari mungkin cuma 50 ribu, besoknya 30 ribu. Tapi ini bisa menjadi boros kalau kedepannya setiap hari dilakukan. Ditambah cemilan dan makanan berat dapat menghabiskan anggaran bisa jutaan rupiah per bulan dan jika dilakukan setiap hari. Itu adalah dampak negatif yang pertama. Berikutnya masalah kesehatan tentunya ya Sobat Kota. Karena sering mengkonsumsi kopi susu manis mungkin, es kopi kekinian, macam-macam dan lain sebagainya yang makan ada gula-gula susunya, makanan tinggi gula yang dipesan lewat kafe dapat memicu gangguan metabolik, risiko diabetes, kerusakan gigi, serta lonjakan energi yang tidak stabil berdampak pada kelelahan ekstrim. Pernah nggak sih Sobat Kota misalnya satu hari tuh semangat banget gitu ya, kayaknya tenaga nggak ada habis-habisnya, ternyata itu adalah tabungan gula Sobat Kota kemarin. Mungkin kemarin habis makan yang manis-manis, makan yang kalorinya berat, tenaganya jadinya full besok harinya, lusanya lemes gitu biasanya. Berikutnya apalagi gangguan berikutnya adalah gangguan konsentrasi dan produktivitas. Jadi meskipun beberapa orang lebih produktif dengan sedikit bising gitu ya, mungkin kafe-kafenya elegan, tidak terlalu ramai, musiknya juga enak, obrolan pengunjung lain yang apa tuh tidak terlalu, memang ada kafe-kafe tertentu yang sepi enak, tapi kalau misalnya tempatnya ternyata kita tidak bisa mengkondisikan gitu ya, musiknya keras gitu, obrolan pengunjung lain mungkin obrolannya yang kurang berkenan di hati Sobat Kota gitu kan, jadi tidak fokus. Apalagi yang berikutnya Mbak Naya, keterbatasan fasilitas dan waktu. Banyak kafe memiliki aturan pembatasan waktu untuk duduk atau mengharuskan pembelian minimum, misalnya boleh Mbak duduk di sini tapi harus minimum membelinya sekian ratus ribu, itu ada Sobat Kota. Jadi saya mau duduk di sana Mbak yang ber-AC, dudukannya bersih, iya harus minimal belanja sekian, itu ada Sobat Kota. Jadi tidak semua kursi atau meja di kafe itu dirancang secara ergonomis untuk penggunaan jangka panjang. Ada yang mungkin dudukannya itu yang tidak bisa senden, itu loh Sobat Kota, ala-ala kafe yang seperti bar gitu ya. Nah itu kan lama-kelamaan juga membuat punggung Sobat Kota sakit gitu. Makanya ini untuk saran saja, boleh-boleh saja kita WFC atau work from cafe dimanapun Sobat Kota tinggal, mungkin di dekat kantornya, tapi memang disarankan tidak terlalu lama dan tidak terlalu keseringan gitu loh, tidak setiap hari ataupun berapa hari sekali seperti itu ya. Yang tadi kalau di Spektrum itu ditambah lagi bayarnya itu pay later, nah pakai utang dan kredit ini juga berbahaya gitu ya. Jadi sebisa mungkin mari kita selalu bijaksana untuk mengelola keuangan dan demi pekerjaan yang lancar juga. Lebih baik begini aja, mungkin ini didengar sama pemilik-pemilik kantor, CEO atau owner-owner, gimana kalau kantornya difasilitasi
apa tuh untuk pegawainya misalnya dibuatkan coffee maker gitu ya di kantornya. Ada apa itu bagian dapurnya gitu ya menyediakan makanan-makanan mungkin sebagai makanan ringan ya untuk bisa memberikan semangat buat para karyawannya. Boleh kan ya gitu, mungkin bisa didengar sama owner-owner. Kalau kita Kota FM sudah inisiatif sendiri, Masya Allah. Misalnya Naya bawa kopi, nanti Kak Rani bawa mie gitu ya, Kak Rama bawa cemilan, Kak Tari bawa teh gitu ya, Kak Irsyad bawa apa di centel-centelnya itu di kantor belakang. Iya seperti itu, jadi ini juga kantor, juga kafe ya, kafe dadakan. Oke, terima kasih. Ada WA siapa ini? Sabar. Bu Elo. Bu Elo mau request lagu ini. Oke. Karena tadi untuk lagu yang tadi dipesan sama Bu Elo pertama kali itu sudah Naya melakukan penelitian gitu ya. Belum ada yang versi baru 4 tahun terakhir. Adanya 5 tahun yang ke belakang, 6 tahun ke belakang. Untuk yang 4 tahun yang baru-baru ini ternyata banyak yang live. Ya, jadi kualitas suaranya tuh banyak bocoran dari live itu ya, kan live itu kan berarti ini ada suara-suara lain. Terima kasih Sobat Kota, Bu Elo juga matur suwun. Kalau demikian langsung Naya luncurkan kembali lagu yang sudah di-request sama Sobat Kota lain ya. Ini gimana kalau kita kasih dulu buat Sobat Kota lagu etnik dibawakan oleh Vicky Pras yang tadi di-request oleh pendengar Kota FM yang ada di Facebook Asmara Loka untuk Sobat Kota.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
6: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
5: Mau. Tapi dengerin di mana?
6: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Mutiara ya dari Irwan Krisdianto featuring Laila Ayu sebagai pengantar Digoda edisi 22 Juli 2026. Pamit undur diri dari ruang dengar Sobat Kota semuanya. Nah, ucapkan terima kasih baik yang lewat on air, WA ataupun fanpage Kota FM yang sudah meramaikan. Yuk dadah bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you full Sobat Kota.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.
4: Halo guys, hari ini

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari

di Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, lek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM ae.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah sahabat kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia Yorek, bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Loh, sik. Lah gudang dute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ngendi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagu update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wis, ndang setelan radione saiki, mumpung wis wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota, jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini, Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan. Dari urutan 1 hingga ke 17, hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat sore Sobat Kota. Tugu Pahlawan hadir ya dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Rahma mau ajakin Anda untuk vote lagu-lagu di program Tugu Pahlawan tanggal 22 Juli 2026. Jadi gimana? Dukung lagu yang nomor berapa Sobat Kota? Ditungguin gabungannya ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya. Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

Jangan ngebut dari salah satu penyanyi jebolan ajang pencarian bakat DA5 Sobat Kota, Cantika Dovinca, yang rilis di pertengahan tahun 2026. Ini lagunya sangat ceria, menggabungkan unsur dangdut dengan irama ska atau reggae ya. Lagunya ini bercerita tentang seorang yang meminta pasangannya untuk tidak tergesa-gesa atau enggak gopo ya kan, enggak buru-buru dalam menuntut kepastian hubungan Sobat Kota. Maksudnya tuh dijalanin dulu ya kan. Misal baru pacaran 3 hari gitu, lo sudah minta nikah misal kayak gitu ya. Karena emang ngomongin tentang pernikahan itu kan banyak yang harus diperhatikan juga, enggak sembarangan gitu kan. Iya, ada senengnya, ada bingungnya, ada kagetnya, ada kayak temenan tay kayak gitu ya. Jadi

0: patuhi peraturan lalu lintas juga, hati-hati di jalan. Sambil Rahma juga akan mengajak Sobat Kota untuk vote lagu. Tapi nanti kita dengerin lagunya cuma kamu dari Jenny Lorenza juga yang hari ini siap didukung di TP nomor 7.
1: TP 7.

0: gimana?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

Uang cilik dari sekedar musik Sobat Kota yang ada di TP nomor 16. Ini adalah lagu dari musisi Sidoarjo ya. Kita harus support dong. Apalagi teman-teman musisi juga semangat untuk bikin karya baru lagi, terus juga single baru lagi. Dan jangan lupa untuk didukung di program Tugu Pahlawan ketika ada di daftar. Lagunya apa aja daftarnya, Rama sudah share ya di flyernya Kota FM yang sudah kita upload juga di sosial media Kota FM, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, terus juga di 081 75 05 8881, Instagram Kota FM 881 Sobat Kota, seperti itu. Mau sapa-sapa dulu yang ada di WhatsApp boleh ya. Oke, ada Mariana yang katanya suka sama tema nomor 5, Gila Dangdut dari The Virgin. Udah disiapin sama Rahma, ditungguin lagunya, oke? Okay? Ibnu dari Semarang dukung lagu TP nomor 2. Ada David yang memilih lagu TP nomor 2 sama 17. Boleh dong. Bunda Ruju dari kawasan Kalijaran hadir memilih lagu TP nomor 5 dan 7. Inako TP 1 dan 10. Pak Almanu vote lagunya TP nomor 12 dan TP nomor 16. Ada Rika Herlina TP 2 dan 12. Terima kasih buat Cak Ma'ruf. Ih, seneng loh Rahma banyak yang vote TP nomor 3 ya. Bunda Ruju tadi sudah 5 dan 7 ya Bunda. Ada Pak Suwana dari kawasan Benowo memilih lagu yang ada di TP nomor 1. Lanjut, Bunda Juleka dari kawasan Gedangan memilih lagu TP 1 juga. Pak Almanu TP nomor 12 dan TP nomor 16. Di segmen berikutnya Rahma bakal sapa yang ada di fanpage Facebook dan juga Instagram Kota FM. Jadi jangan kemana-mana, kita seru-seruan dulu pakai lagunya Gila Dangdut The Virgin TP 5.

0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya. TV 1.

Hari Satelit Palapa. Tahukah Sobat Kota, setiap 9 Juli, Indonesia memperingati Hari Satelit Palapa sebagai tonggak penting perkembangan teknologi komunikasi nasional. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Pati Gajah Mada sebagai simbol persatuan Nusantara. Sejak saat itu, Satelit Palapa berperan besar dalam mendukung siaran televisi, telepon, pendidikan, hingga penyebaran informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Peringatan Hari Satelit Palapa mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi adalah hari dari semangat inovasi dan kerja keras. Mari terus mendukung perkembangan teknologi demi Indonesia yang semakin maju dan

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada lagunya Selangkung Sobat Kota dari Farel Prayoga yang hari ini ada di TP nomor 14. Udah didukung belum? Kalau belum didukung Sobat Kota atau mau tahu lagu-lagu apa aja yang bisa di-vote untuk hari ini, jangan lupa buat kepoin sosial media kita di @kotafm881 untuk X dan Instagram. Selain itu di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, WhatsApp 081 75 05 8881. Rafa mau sapa-sapa dulu yang ada di Facebook ya. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya, ketemuan sama Abah Waisel dari Samplangan yang hari ini suka sama TP nomor 12. Terima kasih buat Dumayanti, warga Setabat Langkat, Sumatera Utara. TP nomor 8, Karahma, selamat bertugas sampai tuntas, thank you. Ripto Suasana memilih lagunya TP 1 dan 4, ada Tumiam Virgo. Yang hari ini suka sama TP nomor 6, Yeni Kartika, TP nomor 5 dari Medan. Ainul, TP nomor 2, Hartono dari kawasan Jakarta Utara, memilih lagu yang ada di TP 5. Mbak Reni Rantina TP 5 dan 7, Ferry Sutarjo TP 16, 10 dan 1, Umi Juleira dukung lagunya TP 3 dan 16, Aci Butu Brengos memilih lagu TP nomor 8, Ahmad Hudori dukung lagunya TP nomor 4. Lagunya Vildan berarti ya. Amiruddin nomor berapa Mir? Britiki dukung lagunya TP 13, terima kasih buat Rintit My Days yang hari ini suka sama TP 16, Cameng nomor berapa Meng? Senario Randy vote lagu yang ada di TP nomor 10. Nanti Rama bakal rekap Sobat Kota untuk vote yang lainnya. Kita dengerin lagunya Cuma Kamu dari Jania Lorenza dulu yang hari ini siap didukung di TP 7.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita mau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter! Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
3: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita. Pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Itu Pahlawan 17 lagu paling menawan Sobat Kota. Yo, harapan temu yang hari ini ada di TP nomor 10. Sesaat lagi Sobat Kota bakal temu sama lagu-lagu dangdut original di Denang Surabaya bareng Rani Larasati ya. Tapi sebelumnya Rama juga mau mengumumkan untuk perolehan dukungan yang paling banyak di program Tugu Pahlawan tanggal 22 Juli 2026. Pemenangnya adalah

Selamat untuk TP nomor 1, Buta Karena Cinta dari Sri Devi. Lagu ini mendapatkan dukungan paling banyak Sobat Kota. Sekaligus Rama pamit, terima kasih buat yang sudah vote dan gabungan di program Tuku Pahlawan. Bye-bye. TP 1.

Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global, semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, dan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: Musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku lho.

0: Lho. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
1: Emangnya lek kate krungokno dangdut original, biasanya nang di HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
0: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
1: Zaman saiki sik radioan.
0: Lho, ojo salah, wis modern mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
2: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya, memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Kerasa ya di hari Rabu 22 Juli 2026. Seperti biasanya, lagu-lagu medium yang gak terlalu lama, gak terlalu baru Anda dengarkan di program Dendang Surabaya dari jam 7 ya sampai jam 9 malam nanti. Ditemani bersama Rani Dendang Surabaya, syadu banget, tante nih kapungan nih rek.

0: yang semalam belum telepon ya. Malam hari ini boleh deh menelpon. Selamat malam, Dendang Surabaya dari Mas Agung dari Kalisantri. Lagunya Rani dari Mansyur Trisyalala Cak Ali. Cak Satrio, Bang Tejo, no Cak Sarwi, Cak Edo, Bunda Faraha, Mas Sugeng, Bang Ucok, Mang Ujang, Cak Kosim, Cak JP, Pak Rofik, Bunda Fatona, Bi Arjun, ono Cak Solikin, Mama Mega, Bang Eros, dan semuanya aja tanpa terkecuali. Inako, apa kabar Inako? Sedang mendengarkan Rani siaran, terima kasih Inako. Lalu, ada siapa di jalur telepon on air ya? 031-561-1416 dan 5676923. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Selamat malam Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget, apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah.

0: Alhamdulillah kabarku baik, sehat dan kuat, Barani.
1: Alhamdulillah, Mas Solihin.
0: Ya, Barani juga sehat kabar.
1: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, dipertemukan
0: Barani,
1: lagi,
0: iya.
1: Dendang Surabaya.
0: Iya, Barani. Aku pengen itu, Barani.
1: Lagu apa?
0: Semakin sayang, versi
1: Semakin.
0: Bapak Barani.
1: Waduh. Semalam udah gantian. Semalam udah tak nyanyiin.
0: Oh iya,
1: Iyo, insan biasa.
0: iya. Terima
1: Iyo,
0: kasih ya Barani. Terus
1: sama-sama.
0: sekarang nggak ini ya, nggak bisa ya, udah nyanyi ya.
1: Iyo, gantian. Besok
0: Oh iya.
1: boleh.
0: Ya wes, itu aja deh, itu
1: Ya.
0: aja. Ganti itu.
1: Apa?
0: Aku mau.
1: Aku mau lagu dari siapa
0: Dari
1: sih?
0: King Nasar.
1: Oh, dari King Nasar. Ya, sudah siap lagunya.
0: Ya, salamnya ada Mas Ali, juga ada Tak Toto, Cak Cak Gipi, Cak Rimbu, Cak Dianto, Cak Sugeng, Cak Selamat, Cak Rusti, Cak Kasian, Cak Hari, Cak Boning, Bunda Farha, Bunda Wulan, Mbak Ima, Bunda Ima, Kak Hafid, Kak Hafidun, juga ada di Madura semua, selamat malam. Di Madura banyak sekarang gabungannya, Barani.
1: Iya, banyak pendengar baru yang lama-lama juga mulai monitor lagi.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Untuk Barani, semoga selalu sehat.
1: Amin.
0: Keluarga.
1: Terima kasih.
0: Yuk, langsung kami closer. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lama gabungan lagi, yang baru tambah merapat. Keluarga besarnya tambah banyak, Sobat Kota. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Yang belum, Rani tungguin ya di 0817-505-8881. Yang pengen telepon juga ya, selain chat, WA-nya juga bisa ditelepon sayang. Boleh, monggo gabungan via WhatsApp call. Dienteni sampai nanti jam 9 malam.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Kita coba terima telepon lagi ya Sobat Kota. Ada siapa yang sudah siap di jalur on air? Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Sadu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mr. Toto.
1: Mbak Rani sehat?
0: Alhamdulillah, binaringan rahayu wilujeng, suwehat walafiat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, saya juga sehat Mbak Rani.
0: Sehat di se.
1: Sekarang sudah mulai panas, tidak dingin lagi kalau malam.
0: Sudah tidak dingin lagi, ya betul.
1: Ya, gede. Mau request lagu Mbak Rani.
0: Nge.
1: Gubuk bambu aja Mbak Rani.
0: Gubuk bambu aja. Nge, gubuk bambu. Tak siapin ini bambu. Lagunya ini. Salam ya.
1: Terserah pokoknya.
0: Gubuk bambu ya.
1: Boleh yang original, boleh yang ada pembaruan juga boleh.
0: Boleh, nge, ini sudah siap lagunya. Salamnya monggo buat siapa
1: ya,
0: nih, Pak Toto?
1: Salamnya buat Bang Jipi, ada Bang Ucok juga, tadi ada Cak Solikin, Pak Kianto, Pak Tianto juga, Pak Tiandra Pratiwi, Cici Aini, Bu Farha, Bu Juleha, semuanya. Dan semuanya pendengar Kota Event apa terkecuali Mbak Rani, matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Selalu sehat.
0: Amin.
1: Banyak rezeki, tetap semangat dan perlindungan Allah Subhanahu taala.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa glodak.
0: Glodak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Selamat malam Dendang Surabaya. Sadu banget.
0: Syahdu banget. Apa kabar?
2: Baik, Mbak Rani.
0: Alhamdulillah. Posisi teng pundi niki, Cak Satrio?
2: Posisinya wonten dalem.
0: Tak pikir.
2: Tak kenunggu background iki.
0: Iya lah iya.
2: Backgroundnya kerunggu kok layar tancap. Dengar ya layar tancap gak ya?
0: Enggak, kerunggu-kerunggu ini loh. Ya bebek lagi nonton layar tancap di luar kota ambil kerunggu radio.
2: Iki layar tancapnya di rumah.
0: Di rumah aja.
2: Iya.
0: Enggak. Iya, aku mau Pak Toto ngomong. Kalimas panas sih, ngono. Sama.
2: Kalimas panas.
0: Iya. Darjong, Darjong, pripun?
2: Ya, kadang-kadang redup kemarin, Mbak Rani.
0: Tadi
2: juga redup gitu. Ya, panas tapi enggak seberat. Tapi kalau pagi, aduh, minta ampun dinginnya.
0: Masih betiting ya?
2: Iya, masih dingin.
0: Masih dingin, nggih. Prep, anu enak iki apa iku mau nyuwun, apa iku mau gubuk bambu. Nah, iki. Monggo.
2: Gubuk bambu.
0: Cak Satrio apa?
2: Ini enggak pernah diputar, jarang mungkin lagunya Imam kalau enggak salah, dia lelaki aku lelaki.
0: Oh iya, lama ini enggak pernah ada yang request.
2: Iya, biar enggak karaten nang ngene komputer.
0: Lah iya. Betul.
2: Iya. Saya itu kalau tak monitor gede-gede sing request lagu yo iku-iku ae sing laos-laos mbok gitu diputer meskipun apa syairnya sedikit tapi kalau ada kesan-kesannya tersendiri kayak yo. Iya, ya gitu loh Mbak Rani, memang lagu apa kenangan itu kan ya ada hikmahnya sendiri-sendiri kan gitu ya Mbak Rani.
0: Iya.
2: Ya wis, ada Mbak Rani ya.
0: Ada lagunya Dia Lelaki, Aku Lelaki sudah siap untuk diputar.
2: Itu lagunya kalau enggak salah Imam S.
0: Imam
2: Arifin.
0: S. Arifin ya? Betul sekali, leres.
2: Tahun zaman gak enak. Iya, itu kalau enggak salah tahun 9 berapa gitu loh Mbak Rani.
0: Nggih, leres. Iya.
2: Kayak masih ya apa sih? Ya si bujangan.
0: Masih zaman bujangan.
2: Iya. Ya wis salamnya tadi Pak Toto sampai jumpa juga ada Pak Rudi, juga ada Mas Ali, juga ada Cak Solikin. Dan semuanya saja Mbak Rani sehat.
0: Siap.
2: Mbak Rani selamat bertugas. Matur nuwun tak tunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengirimkan interaksinya ya. Dan Rani langsung aja putar lagi. Ada salah satu komposisi gubuk bambu dari Maggie Z Sobat Kota untuk Anda nikmati di Dendang Surabaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah.
0: Oke, good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin ice-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026 Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo Sobat Kota. Terima kasih banyak untuk Putri Widayanti yang sudah mengirimkan request lagunya Sang Pujangga dari Kristina. Salamnya buat Mas Tan Alasesianti, kemudian juga ada Bandu Wilangon, Bunda Ani Bohai, Pak Wiyoto Mang Ujang, Abah Toibi dan Koko Zainal Kalimas Baru. Dan juga ini Koko Zainal. Ada yang hadir selesai katanya Cak Zainal. Salamnya buat Cak Rembo, Pak Dianto, Pak Cipi, Mas Wahyu, Cik Aini, Mbak Ika, Gresikan dan untuk Rani kalau pulang hati-hati. Waalaikumsalam Cak Rembo. Nitip salam aja malam ini untuk Pak Pogedang, Mang Ujang, Pak Sugeng Bali dan Pasar. Syamsul Hadi, Cak Miskan, Abah Syamsuri, Cak Sambi Kerep, Onko Heri, semuanya seduluran sak lawase. Terima kasih banyak. Ada juga Bunda Ica dari Kurek Sari, Waru, si doang lagi sibuk temenin anaknya belajar. Semangat terus, lagunya Kasihku dari Alibaba dari Pipin Rizky tadi sudah terputar untuk Bunda Ika yang ada di Kurek Sari. Terus ada Dendang Surabaya juga merapat. Ini selamat malam, bagaimana kabar? Jumpa lagi. Ini Mbak Neneng di Indrapura. Kangen suaranya Mbak Rani. Nitip salam buat semuanya aja pendengar penggemar Dendang Surabaya malam hari ini. Terima kasih, ini ada Ning Neneng dari Indrapura. Ayi Munajat selamat malam. Yoko dari Tegal, Ami Wibowo juga dari Jakarta lagunya Romeo Bercinta. Salamnya buat Mia Absari, Rini Syawati, Abi Roy Mojokerto, Pak Jono, Mama Eli Agustinche, Mbak Toibi dan untuk Yeni Ine. Terima kasih semuanya dan Rani putarkan terlebih dahulu request dari Anda ya. Ada juga yang request Kembalikanlah Dia dari Facebook Kota FM Surabaya. Siapa aja yang request? Ada Mas Nurkolis dari Mojokerto. Terima kasih Mas Nurkolis.

22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bhakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan menegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau.
0: Lah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat untuk mengatasi gejala ame yang teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambe yang wasir, minum ambesir.

Hayo, siapa yang request sang pujangga? Iya dong. Ada Mbak Putri Widayanti, terima kasih banyak ya tadi sudah mengirimkan request lagunya. Ada Pak Suwanto dari Benowo, Dedang Surabaya, syadu banget malam hari ini. Selamat malam, tolong dijaga kesehatannya. Lagunya tak akan lagi. Nona Ima Aini, Bunda Sutira Bres, untuk semua fans Kota FM. Sama-sama katanya Mbak Putri Widayanti. Matur nuwun Mbak Putri. Ada juga Miss Ika di Jalan Gresikan, syadu banget. Rambut itu kalau sudah terurai begitu, Miss, ayo pakai banget katanya. Sehat selalu, Miss. Pulangnya hati-hati. Engge, Miss Ika, terima kasih banyak. Ada juga ini malam hari ini ya. Apa ini? Ada dari Neng Rara. Engge, waalaikumsalam. Menyapa malam hari ini untuk Pak Wiyoto, Cak Mat Prada, untuk Pak Po, Mama Eli, Mbak Mia Ramadhani, Umi Tretes, Bunda Mimi, Bunda Sutia Sutira, Diandra Tiwi, dan untuk semuanya tanpa terkecuali. Yang pengen on air monggo, wayae, saiki wayae on air. Suami yang kejam tadi juga dari Neneng dari Indrapura juga. Semoga malam hari ini yang mendengarkan dan request lagunya terputar bisa membawa nuansa istirahat menjelang malam ini bisa makin syahdu. Ada Reni Rentina dari Medan seperti biasanya. Terima kasih, selamat bertugas. Ge, matur nuwun. Nyoman Landung dari Kelungkung Bali hadir, pulau banyak absen. Pulau banyak itu ndak endi Mas Amat. Dari Soca Banjarnegara Jawa Tengah, Dumayanti dari Stabat Langkat Sumatera Utara, dari Jogja ini ada Cak Tukiran, merapat absen aja. Monitor ketua dari Samplangan Gianyar Bali, dari Cameng Mustika salam rahayu ge. Mama Kori dari Medan, apa kabar PCE? I know seperti biasanya hadir merapat di Dadang Surabaya dari Karang Tembok. Ono Mas Nurkolis, lagunya Kembalikanlah Dia juga udah tak puterin ge Mas Nurkolis. Terus di Facebook ada juga Pak Po Gedang dari Pasar Asem Simo. Pasar Asem Simo hadir, salam sehat walafiat panjang umur. Salam ke penyiar fans Kota, kru Kota FM Kuabe. Melani Aza dari, terima kasih banyak sudah hadir absen. Aku terluka karenamu. Jenenge lho rek. Dia sih cantik. Dari Prigen, lagunya Tung Kripit, mangan rujak cingur karo Mbah Kasihan Pungging, Om Gianto Rembo, salami nek on air mesti ake. Pak Desu Keng Denpasar, salami paling sering, top 3 on air Radio Kota FM, salami paling bake. Salami kaya Mbah Kasihan Nang Pungging, Om Gianto Rembo, no Pak Desu Keng Denpasar, Pak Dejono, Om Rizal Pratama Kelabu. Terima kasih banyak ya. Ada juga Pak

Sugianto, salam Mega Bunda Selamat, Bunda Sutira, Ambu Kalisdi yang ada di Prigen, Balung Bendono, Mbak Wiji, dan semuanya aja salam sehat. Briti Kembaren, Bobo, Abah Waisel dari Gianyar Bali juga sehat sampai tuntas nggih. Terima kasih banyak. Kemudian dari Probolinggo ono Mas Rosik Sahid. Nah, nggih Mas Rosik Sahid, terima kasih banyak. Yang tadi belum on air silakan, Rani masih menunggu ya Sobat Kota sembari Rani membacakan hadirnya absen dari Facebook Kota FM Surabaya. Terus ono maneh iki sing absen-absen iki, monggo dari WhatsApp juga Rani invite untuk WA ataupun telepon boleh ya di 0817-505-8881. Wes, entekno, ayo. Rani sik standby iki untuk menemani Anda sampai nanti jam 9 malam. Tentunya di program Dendang Surabaya. Iki mang yo ngono lah, ono macem-macem. Salah satunya tadi ada request ya dari Ami Wibowo yang berjudul Romeo Bercinta. Ini rasanya memang juga jarang Romeo Bercinta ini jarang banget diputar. Makanya coba deh Rani nanti putarkan, tapi sebelumnya Rani juga mau puterin ini lagu enak banget untuk didengarkan. Semoga Sobat Kota bisa makin syahdu istirahat malamnya. Kita putarkan suara emas dari Gunawan bersama 3D Entertainment. Lagu ini dirilis September 2023, Bintang Tertutup Awan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1900. Minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi.
1: Makasih ya sayang, nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Dendang Surabaya, Syahdu.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter. Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita. Pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Berapa lama kamu duduk di coffee shop favoritmu hari ini? 1 jam? 2 jam? Atau seharian penuh? Bagi banyak dari kita, nongkrong di kafe sambil membuka laptop bukan lagi sekedar pelarian sesaat. Ini sudah jadi gaya hidup, bahkan keharusan. Tanya, benarkah kita membayar untuk kenyamanan? Atau kita sedang mensubsidi gengsi sosial? Dalam ilmu ekonomi, fenomena ini disebut conspicuous consumption atau konsumsi mencolok. Kita membeli kopi bukan karena butuh kafeinnya, tapi butuh validasi sosial bahwa kita ada di strata tertentu. Memperbankan Universitas Surabaya, Dr. Andes Bambang Budiarto memotret sebuah ironi besar di balik meja kafe ini.
2: Ketika orang itu masuk pada pendapatannya itu middle, ada bagian tertinggi middle, ini sebenarnya orang yang terjerat. Pemahamannya begini, ketika orang itu dengan susah payah misalnya membeli mobil padahal pendapatannya itu tidak seberapa aman gitu ya, setelah dia punya mobil, maka dia akan bisa masuk dalam komunitas orang-orang yang punya mobil. Nah, padahal di tempat itu bisa jadi ada banyak orang yang mungkin beli mobilnya itu dengan cara sangat gampang. Orang middle income trap itu dia beli mobil tapi terjerat. Naik sedikit saja dia sudah tidak mampu, maksudnya karena kebebanan biaya pembelian yang mungkin dengan angsuran, cicilan dan sebagainya. Tapi untuk jatuh begitu gampang. Nah, ini ketika kita tarik lagi dengan konsumsi 40.000-50.000 per hari, itu sebenarnya sebuah pengeluaran yang tidak kecil. Jangka panjang, tentu saja sekali lagi yang ingin saya sampaikan, akan mengganggu cash flow, mengganggu finansial yang bersangkutan.
1: Dan saat pendapatan stagnan itu tak lagi mampu menopang harga kopi kekinian, hadirlah sang pahlawan palsu, pay later dan pinjaman online. Dr. Andes Bambang mengingatkan, mereka yang menopang gaya hidup harian ini dengan utang sedang menggali kuburan masa depan mereka sendiri. Terjebak secara ekonomi, luluh lantak secara psikologis.
2: Jadi ketika dia masuk dalam celah tersebut, pinjaman ini ya, maka dia sebenarnya menjadi, bolehlah

0: disebut sebagai terjilat dua kali. Nah, kalau bisa sampai itu terjadi, nanti implikasinya ada dua, yaitu akan mempunyai dampak atau implikasi ekonomi, satunya psikologi. Jadi ada dampak ekonomis, ada dampak psikologis. Dampak ekonomi tentu adalah babak belurnya ekonomi yang bersangkutan. Di samping dia harus mempertahankan gaya hidup yang dipenuhi dengan pay letter pinjol tadi, nah di sisi yang lain ada dampak psikologis. Apa? Ketika ketemu dengan komunitas yang sebelumnya itu dia jatuh pada lubang yang sekarang tidak bisa masuk dalam komunitas tersebut, ini tentu beban tersendiri.
1: Coffee shop mungkin menawarkan ilusi kesuksesan, tapi tagihan pay letter selalu datang membawa kebenaran. Pertanyaannya sekarang, yang kamu minum hari ini benar-benar menyegarkan pikiranmu, atau justru sedang pelan-pelan menyeduh masa depanmu hingga tandas?
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget!

Waduh, Rani sudah di akhir acara. Tadi sudah tak ada lagi enggak ini yang mau telpon gitu. Tapi belum ada ketip-ketip yang masuk. Akhirnya Rani tuntaskan dulu request-request dari

di Facebook dan juga WA Kota FM. Semoga besok malam bisa bertemu lagi dan bisa meramaikan acara di Kota FM ya. Matur nuwun sangat untuk semua yang sudah menemani Reni malam hari ini. See you again di Kota FM Dangdutnya Surabaya. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam sayang. Mwah.

Hari Kejaksaan. Setiap mengingati Hari Bhakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 260, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri pendamaian kehakiman hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Popo, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program cak ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning Campur Sari Koplo Gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walu-walu komasi Cikota FM dangdutnya Surabaya ya, suka dalur-dalur. Ketemu mana lagi ya, berjumpa kembali. Masya Allah, jangan penak-penak ya toh. Suasana suasin dan suasin itu penak ya toh. Acara ini saking penak-penuk ya. Ini wes anaknya dan lompok yang ada saat ini campur sari koplo kening Kota FM. Yoiki yoiki yoiki samun siap siaga ya, katanya dulur-dulur sedaya. Monggo kalau tengok gabungannya ya, ngantos semanggi jam 11 sarang tarining tias.

Halo-halo, masih juga FM Dangdutnya Surabaya. Matur nuwun sangat dulur-dulur yang berbahagia. Bahagia toh? Alhamdulillah, ya kudu bahagia, ya toh. Wis ta lah, pokoke digawe bahagia ngono lho. Insyaallah itu kan sebuah afirmasi ya. Jadi nantinya insyaallah juga akan tercipta kondisi yang bahagia juga. Ngono lho, lur dulur. Nah, wis gak usah khawatir ya. Karena canding iki lho, geng ngelipur ya. Kayak apa iki jenenge? Ngancani dulur-dulur sedaya. Oke, sing penting nek wis gabung nang ngene Cak Ning, insyaallah semuanya akan teratasi ya. Kesel-kesel maksudnya letih, lesu, lelah, lunglek, loyo. Luwi. Lan liyane nggih. Lungkrah nggih, wis ta lah. Insyaallah juga akan sirna, akan terhempas dengan sendirinya. Pokoknya telaten bendino nyimak Cak Ning. Kan ini juga sebuah terapi toh. Dadi gak cuma sekali dua kali itu akan teratasi. Ya sekali ya bisa teratasi ngono. Tapi nek bendino rutin ya nyimak Cak Ning ngono. Insyaallah benih-benih kebahagiaan itu akan selalu muncul, akan selalu ada, akan selalu terbarukan ya. Oh, periri lah yes ngono iku lho ya ya. Ingat disambi midang ngetakan nyimak Cak Ning. Sandingane napa to, Lur? Biasane ngene iki seruput-seruputan ning lho ono ya. Nah, biasanya ini pada umumnya ini dulur-dulur jalur niki kakung niki kopi ya, ya kan gue nyelimurno ngantuk nggih, gue ngusir ngantuk kopi. Nek sing gak ngopi ya ngeteh nggih. Kayak aku ngene iki ya, sak air putih aja, air putih anget ngono ya. Wis penas mergo niki ya atis ngono lho ya. Alhamdulillah jan penu tenan nggih. Wis to, penak-penak nggih disambi pomane disambi layah-layah. Terus disambi nyambut damel nggih, makaryo dinas semalam. Yo tambah semangat gak kerasa ya kan. Rasane kesel ngri. Ayo itu lumrah wajar ya to, jenenge wong nyambut gawe, jenenge wong kerja. Beraktivitas pasti wong jenenge awak kan bergerak toh ya, organ-organ yang ada di tubuh kita kan bergerak semua toh nek aktivitas ya apapun itu aktivitasnya ya kan. Iya ya itu pergerakan itu lakukan terus menerus ya kan. Masih ono istirahat tapi kan terus marengono gerak maneh. Nah itu kan juga menguras tenaga dan pikiran gitu, dan juga menguras dompet. Gak lah yo, malah apa iki dompetnya juga apa iki terisi ulang terus ya. Terus menerus. Nah, biasanya nek wis ana seruputane sing anget-anget meniko ana sandingane cemil-cemil opo ngono ya senengane. Pada umumnya biasanya gorengan ngono ya. Gorengan ya macam-macam, senengane opo ngono. Nek aku ya senenganku ya gedang goreng ngono iku. Telo ya toh. Enak ya.

0: Sukun nggih. Nek sukun iki tapi jarang nggih nek ning gone Surabaya iki ya, biasanya nek aku tumbas nek kula tumbas ngoten niku biasanya jarang. Ning apa iki nggon gorengan ngono iku sukun iki jarang banget ngono lho. Apa tergantung usum-usuman ngono paling yo. Padahal sukun niku enak ya, terus gurih-gurih apa ngono kan. Dikukus yo enak, digoreng tambah joss. Ternyata sukun niku wonten filosofine. Sukun, nah sukun niku syukur kanthi tekun. Nah, apa iku syukur kanthi tekun? Wit sukun niku lak padha apa kalian wit kluwe nggih. Ketokane kan padha to, meh padha, memper mirip persis nggih. Wis kaya dulur kembar ngene iku lho, nggih. Wis apa ya godhonge, ya kembange, iku ketokane padha. Tapi sing beda, sing bedakne niku uwoh nggih, wujude uwoh utawa buahe. Terus karo rasane ngoten niku nggih. Nek kembang kluwe niku kan sanepane niku ing pucuk langgar to masjid ngoten niku. Apa iki ngemu teges to artine ngemu werti kalbu ing linuweh ngoten niku. Nek kembang sukun niku wujude kan memper padha karo kembang kluwe niku nggih sami nggih. Dadi sanepan minangka syukur kanthi tekun nggih. Sukun, syukur kanthi tekun. Nah, tadi memang manusia kudu eleng, kudu syukur kanthi temenan ya, benar-benar bersyukur maksudnya temenan ya, tenan-tenanan lan tekun ya. Merga saka durung lahir nganti dilahirke dening ibune iki terus diopeni, digula wentah, dididik ya, cilik nganti dewasa nggih. Niku tansah pikantuk utawa mendapatkan perlindungan, pengayoman nggih saking Gusti Kang Maha Welas lan Asih. Dadi memang apa ya, wis pokoke berlebih-lebih kita mendapatkan kenikmatan ya dari sedari dalam kandungan, belum lahir sampai lahir sampai dewasa. Kenikmatan urip lan panguripan nggih, juga kehidupan. Ngono iku kudu disyukuri dengan tekun, dengan bersungguh-sungguh, dengan tenanan lah ngono ya. Nah, sing tetap disyukuri dengan tekun, tekun, tekan ati gitu. Tapi memang wonge yang diparing kan wajib, kalau orang diberi ya itu kan wajib berterima kasih. Ngono, ya toh. Begitu juga kita kan diberi kenikmatan dening Gusti Allah ya. Iki yo dia bersyukur gitu. Tidak hanya di bibir saja ya, tapi juga apa iki dari lubuk hati yang paling dalam. Iya, yes, ngene iki pelajaran hari ini nggih. Sukun nggih, syukur kanthi tekun. Matur nuwun dulur-dulur yang menyimak ya. Oke. Mangga badhe gabung Cak Ning.
1: Campur sari.
0: Nggih. Kok wado to suarane?
1: Masat, Mbak.
0: Nggih. Tebe, Pak.
1: Tebe ta iki, Mbak.
0: Nggih, sampun lumayan.
1: Alhamdulillah, ya marai HP-ne kurang mepet kuping.
0: Lah, dalah. Ngono lho.
1: Assalamualaikum, Mbak Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu.
1: Gimana kabar?
0: Nggih, alhamdulillah saya Bapak Sugeng. Jenengan pripun Sugeng?
1: Kula nggih SWS mesti
0: Mbak Tari. Alhamdulillah. Nggih, Pak.
1: Saya apa meneh ngrungone jane, tetap tambah bahagia dan bahagia.
0: Alhamdulillah. Nggih, Pak.
1: Mbak Tari.
0: Injih, Pak.
1: Apa ya lagune?
0: Napa Pak? Tembangnya Pak?
1: Lagune imbangono katresnan kue Mbak.
0: Nggih.
1: Kan cuwe aku ora ada request.
0: Mosok to? Oh berarti iki mau lagi ya, nyimak to?
1: Kira-kira ya orang ana setahun Mbak Tari.
0: Berarti lagi nyimak niki wong wau sampun.
1: Apa iya? Oh alah.
0: Iya to iki.
1: Iya tak aku lagi nyimak. Terus langsung mencet asal aja terus masuk.
0: Nggih. Sampun wau Pak.
1: Mireng kanjenengan masalah gula wentah iki mau.
0: Nggih. Kantos napa?
1: Ganti apa ya Mbak? Pokoknya melu ya Mbak Tari.
0: Nggih. Oke. Okay.

0: Monggo, salam.
1: Salamnya kanggo Mas Aditya, Cak Heru, Bang Ucok, Pak Dono Tamrin, Bapak Gedang, Koko Aim, Mas Toto, Mas Anto, Ali, Bang Ujang, Mas Ido, terus Neng Tanti Pumpungan, Mbak Imam, Mbak Ella, Mbak Sintir, terus Mbak Putri Wijayanti, Mas Anggelati, Mbak Widya, juga ada Pak Kasian, Pak Rofik, Pak Selamat, Pak Satrio Basuki, Pak Waris, dan Pak Panunggalane. Pun matur nuwun Mbak Karin, ini kita sih wonten kantor menikah. Kita sih wonten tiang kloncok.
0: Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng matur nuwun. Cak Ning.
2: Cak Ning Campursari di Kota SM Yayoi.
0: Iya, iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, dalam kondisi baik-baik saja. Sehat nggih?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Ini bangun tidur, tidur bangun.
0: Oh, bangun tidur, tidur lagi. Ngono. Kayak lagu.
2: Mentari sehat ya.
0: Dalam alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Lagunya Ale Laila.
0: Ale Laila?
2: Ale ya, Ale Laila.
0: Ale Laila. Bentar ya. Tak carikan dulu. Sambil salam buat siapa?
2: Ya, salamnya barusan Pak Sugeng ya, selamat malam.
0: Iya.
2: Juga ada Bunda Farha, Bunda Patona, Pak Jainan, Bunda Mbak Ima, Jain, Pak Rohim, ada Pak Jiwo, Bunda Farha, Bunda Patona, mari. Tak Toto, Mbak Ella, Cak Gipi, Cak Rimbo, Cak Dianto, Pak Cak Boning, Cak Sarwi, Cak Hari. Itu Cak Wesi, Wahid ya. Wahid. Lagi mana lagunya nih?
0: Coba lagu lain.
2: Lagu. Itu. Apa itu? Apa? Aduh, kah Sanisan aja.
0: Sanisan, oke.
2: Sanisan ya, ada ya?
0: Ya, ada.
2: Ya, untuk Ning Tari semoga selalu sehat.
0: Amin, amin, amin. Yolah, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai waktu arek-rek. Oke. Kita lanjut lagi. Nanti yuk. Ini ada yang mau lewat dulu. Monggo.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Bayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: Walu walu koma si juga tanpa mendengar ya serabi matron sangat ngasawan pinara sugeng dalu pak almano siap bidang takan maternuan pak cak wayu wongker wongker wongker aku tak sadar bidang tak langsung tuh kiwar kop jalan Gresik cak neng yeki yeki bu guru pengen mendengarkan lagu nengi kang mesti tulur tulur FKS pers pokoknya tanpa terkecuali nge maternuan cak wayu wongker rabu nge lanjut cak Zainal kapal kerok neng tarwe siap ngurungono sampean loh iki aku karo ngerok duwe ya. Alhamdulillah wis oleh pirang karung iki ya. Nggih matur nuwun Cak Zainal semangat nggih. Cak Mul Simo sugeng dalu Cak Mul matur nuwun. Cak Samsul Prigen nggih hadir kembali. Salam kagem Pak Popisang Cak Miskan Kebraun ning Lilik Margo Mulya Bu Eli Agustin Pak Jono Tamrin Pak Kianto Rimbulan Cak Rohim Madura. Matur nuwun ning tari. Okay, alright. Cak Ning Cak Ning sudah masuk loh ini, Mas Aditya, mana ini orangnya? Suaranya ada ya?
1: Campur sari.
0: Loh, lagi apa? Mendekat dong, ya ngono.
1: Upa gendeng.
0: Hop, mundur mana? Mundur, alon-alon. Cak Ning. Ya.
1: Campur sari.
0: Manget ya.
1: Kuplo gending.
0: Aha.
1: Kota FM.
0: Yes.
1: Yaiki.
0: Ya.
1: Gimana kabarnya Mbak Tari?
0: Alhamdulillah, saya baik. Mas Aditya gimana dong?
1: Sama.
0: Sama siapa?
1: Sama sehatnya,
0: alhamdulillah. Ya ngono ya. Selalu jaga kondisi. Apalagi di cuaca seperti ini.
1: Iya.
0: Iya, apanya yang iya?
1: Kata Mbak Tari.
0: Loh, aku berkata apa?
1: Bediding.
0: Udah lah, gak mau bediding loh aku padahal. Di cuaca yang seperti ini. Ngono. Eh, tidak no.
1: Jaga ya seperti ini.
0: Ya pinter nih Rana ya. Nanti tak tambahin nilainya ya.
1: Iya.
0: Iya, nilai apa?
1: Terserah Mbak Tari.
0: Nilai dalam pelajaran apa? Maunya ditambahin nilai pelajaran apa?
1: Iya.
0: Loh, kok iya? Pelajaran apa kok iya?
1: Ya, terserah Mbak Tari.
0: Oke, nanti tambahin nilainya ya.
1: Iya.
0: Bilang apa?
1: Requestnya rembulan.
0: Bilang apa kok? Makasih, ngono loh. Makasih Bu Guru.
1: Makasih Bu Guru.
0: Kayak manut lah ngono. Ya sama-sama, Mas Aditya. Oke, requestnya apa?
1: Dalam.
0: Requestnya apa?
1: Rembulan.
0: Rembulan, oke.
1: Salamnya numpang tak sugeng aja. Bentuk tarinya terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Aditya ya. Kedamaian ya. Oke. Turun pindah panganan kedamaian. Saning.

0: Ya, iki Mbak Tari, ya iki Mbak Tari.
1: Sing Dita, Ambi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sing dalu.
1: Sugeng dalu, Mbak Aini.
0: Pripun kabare Mbak Tari?
1: Alhamdulillah sae. Jenengan sehat?
0: Alhamdulillah
1: Alhamdulillah.
0: sehat, selesai
1: Alhamdulillah.
0: makan tadi Mbak Tari.
1: Baik, Masya Allah, seneng aku. Yang ngene lho ya. Nah, tapi aja ngantuk sik. Biasanya gandengane
0: gak
1: ngantuk.
0: Turu, gak iso turu ae, awake panas.
1: Ah. Mosok to?
0: Nek pagi adem kaya es nek ya meneh wong kepi gak betah.
1: Lho nek angkep apa nek gak awan to nek angkepe?
0: Iya, awan.
1: Ki semriwing lho nang kene, Mbak. Nang kene semriwing.
0: Oh, iya, amat, Bu.
1: Ora, ora mesti. Ora ning jaba, aku mau ning jaba adem kok.
0: Jare sapa adem?
1: Jareku.
0: Aku nak jopo tambah tindak nak lama, Mbak Tari.
1: Oh, lah, iya. Sampean bales nyamuknya nyokot, sampean cokot genti.
0: Saya tak cokot, saya gak iso nyokot.
1: Gak mau ke, tembangin apa?
0: Tembangnya apa, iku mang wis diputer. Langit mendung itu ngawi mang
1: iya.
0: Diputer. Lagune kue, Mbak Tari, apa ya?
1: Apa ya?
0: Apa ya? Salam nah. Tresno Mbak Tari.
1: Oke, nggih. Monggo, salam.
0: Iki wis mlebu kuwabe iki mong.
1: Iya, wis kuwabe.
0: Banyak tak toto sampai jumpa
1: Gye.
0: Pak Janto. Mas Rizal, Mbak Ika. Ana apa kok sama Pak Cemati, Bunda Tinda TV, Tante Izin, Bunda Yanti, Bunda Ricu. Bunda Sutira, Koko Aim, Cak Salekin Delosor, Mas Ali, Pak Rusti, Bunda Patona Yudulke, Bunda Wulan, Bunda Mujiati, Mbak Ima, Mbak Santi, Ang Ujang, Koko Heri, Joko Hari. Ono, Iku, Cak Sutoyo, Cak Makrum, Cak Rimbo, Mbak Cak Sur, Pak Po, Bunda Sanipa, Wisku, Ape, Tempat Persahabatan, Yang gopean jaga kesehatan.
1: Matur nuwun.
0: Pulang hati-hati. Nggih. Lancar.
1: Amin amin sami-sami.
0: Terima kasih Mbak Tari.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aini Citra lan sampun hadir. Neng Nining Indrapura sugeng dalu. Wo telepon nggih, mau pas iki apa iki jeneng antri nggih. Bagi ketendangan sana kayak gini nih nih ya. Gak kelas tasik nampi telepon mau gak? Oke. Makanya dilanjut malah gak? Wancine lagu niki. Wakdale apa yang gelar dagangan? Wancine nopo niki gelar lagu. Monggo. Sabar gak?

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

kan nggih wonten sak neng sampur sari kok mlengkene kon FM ya iki ya iki ya iki masyaallah segeng dalu. Apakah jenengan kaget ya? Anjane sengaja ngono lho ya. Iki matur nuwun sebagai Cak Yoko Seni Pertegal, Cak Agung WB Kali Santri. Salam Cak Miskan, Mbak Putri Syalat Salit, Cak Setra Bang Tejo Serawit, Cak Ida Bunda Farama Sumawusa Mawusa Cak Miskan lan lian ya, Masya Allah saya oke ternyata. Mbak Putri Dayanti, Teratas Perikan Pasuruan. Salam Mbak Sugeng dan Pasar, Pak Dianto Krian, Mbak Zainal Madura, Mbak Imang Song, Bupur Kerikilan, Oma Mami Gedangan. Lagi lanjut, ini matur nuwun Mbak Putri. Sinten badhe

Mereka diberikan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Salam Bunda Sutira. Iki bukan Sutira. Itu Bunda. Bunda Yati, Bunda Faris, Bunda Warha, Farha nge. Bunda Fatona, Bunda Wulan, Bae, Maika, Wasridel. Setuju ke maun nge, sehat-sehat. Oke. Cak Heru, terus Maringono. Iki anu ya, murid ragil iki mau ya, telepon. Monggo bisa dicoba kembali. Mama Li Agustin cepak karungan Sukodono, salam Pak Mi Wibowo, Pak Jono. Sapa maneh iki? Mbak Mi Apsari, Mas Abdulladi, Mbak Rini Bandung, Kang Taufik, Kapeto Ibu Bunda Farha. Mbak Dari sehat selalu, amin. Bunda Fitri Sidoarjo. Waalaikumsalam, Mbak Dari samudar sampun. Oke. Lanjut nonton Facebook. Sugeng dalu beli sang teketut, ganyar bali hadir. Bangsal ya. Welcome salam warga Deli Tua Pamah Gang Bunga Medan Sumatera Utara hadir. Terima kasih Bangsal. Oke. Nun jauh di sana ya Medan Horas. Lanjut Waalaikumsalam Mama Kori kawasan Medan Sumut hadir. Bang Soca Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Banjarnegara Jawa Tengah nyawiji ngantos Purdaning ati coro matur nuwun. Mbak Dumayanti Sugeng Dalu warga Stapat Langkat Sumut. Cak Inul Jaya Service Sugeng Dalu. Bang Albertus Timur sehat selalu Mbak Ter, amin. Cak Samsulati sampun. Sambal kecap Medan hadir. Cak Roni Wijayatari dalem. Cak Pardanis Waalaikumsalam Bojonegoro hadir. Mbak Tumiem Virgo warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Mas Irul Waalaikumsalam Banda Soleh Kokop Bangkal yo hadir. Cak Bobo Cak Ning dalem. Adik Permadani ini Mas Widaningar Waalaikumsalam Perigan Pasuran hadir rugi nge. Salam Eyang Uti Ari Selamat Lebak Budi Lilik Margomulyo, Pak Desugeng Meatballs. Om Aditya Kedamaian, Om Berjal Kelapulan, Om Gianto Rembo. Matur nuwun, Kakak Tari Cantik, sami-sami. Mbak Reni Rentina, Waalaikumsalam, Mbak Tari Cantik Kedir Medan. Yo, iya, semangat bertugas ya Mbak, iya. Salam, sehat selalu, amin. Situ malin niki, Pak Ripto Swasono, ya. Waalaikumsalam, Pakal Gabung. Salam bahagia, konco-konco. Kota FM, Neng Tari Sungai Tegas, Bukitan Sapi, Narangan Seger Warasan, amin. Cak Saat Budiono Kedung Anyar Surabaya Sugeng Dalu salam Stevens Kota FM Sugeng Dalu Sugeng Asesari Rage Cak Wangga Prasetya Matur Nuwun Pak Artono Pademangan Jakarta Utara hadir salam set kagem sedoyo nggih beli ketut sajian ketut matur nuwun Cak Bobo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saking Kota Medan Sumut nggih Cak Merudin Kota FM Surabaya dan kerunya semangat nggih ngopi-ngopi oke dilanjut male monggo wonten badhe telepon wonten oke langsung laku male nggih monggo ademe kutha Malang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

Hari Satelit Palapa. Tahukah Sobat Kota, setiap 9 Juli, Indonesia memperingati Hari Satelit Palapa sebagai tonggak penting perkembangan teknologi komunikasi nasional. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Pati Gajah Mada sebagai simbol persatuan Nusantara. Sejak saat itu, Satelit Palapa berperan besar dalam mendukung siaran televisi, telepon, pendidikan, hingga penyebaran informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Peringatan Hari Satelit Palapa mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi adalah hari dari semangat inovasi dan kerja keras. Mari terus mendukung perkembangan teknologi demi Indonesia yang semakin maju dan

0: Walu-walu koma siji kota FM dan dunia Surabaya pancen ni cak ning yeso nggo tombo nggih tombo kangen gitu. Masih durung iso ketemu, belum bisa berjumdar ya, jumpa darat ya, bersua di darat, tapi lewat tembang-tembang campur sari langkung gendeng, lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa kekinian, insya Allah saged mengobati rasa rindu ya. Mengobati kangen ngono ya. Kangen yang sudah terpendam lama ya. Kangen yang sudah tertimbun lama. Le, ngomong-ngomong soal tertimbun iki apa iki Pak Po pisang gimana? Apakah masih tertimbun pisang ya? Biasanya ya dalu-dalu ngene tertimbun pisang ya. Lagi ngurusi pisang akeh kiriman. Cak Ning.
1: Cak Ning. Campur sari.
0: Iya.
1: Kutlo gede. Pak FM. Yo iki. Yo iki. Iki lo Mbak Tari.
0: Kandani.
1: Yang punya meong. Kandani.
0: Iya.
1: Punya ciprut juga.
0: Pokoknya sing imut-imut lucu-lucu itu.
1: Iya betul.
0: Didikanku kabeh ya.
1: Tuh. It's the best.
0: Ning tadi sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Masya Allah, yang selalu happy gitu.
1: Ayo, kayak Mas Aditya ya, iku mang lo, lak pertama apa? Lak semangat ya toh, semangat ya semangat. Kan. Mesti, hari ngono iya kok nurut ayo.
0: Lo iya, kan lagi sama Bu Guru.
1: Ya iya, minta minta apa tadi? Minta nilai berapa? Iya.
0: Lah iya. Takon minta nilai berapa? Iya.
1: Lah ya jawabnya kan no. Cuman iya, iya toh.
0: Iya, iya dan tidak.
1: Ja.
0: Oke, Neng Tanti. Ya, apa suasana di sana?
1: Di sana, di situ, di sini.
0: Ya, suasana, suasini dan suasitu.
1: Suasitu.
0: Suasitu gimana suasitu?
1: Di sini, suasini. Cerah ceria, apakah, dingin, semilir.
0: Iya, nek Mbak Aini mau jarene ongkep nang ngono. Nang ngone Mbak Aini.
1: Enggak, semilir, dingin gitu loh, Mbak.
0: Iya, lho Mbak Aini iki lho ngone ning tantis semriwing lho wone.
1: Semriwing iya, betul kok, beneran.
0: Ada nih kok.
1: Sandal iya.
0: Angin yang gebes.
1: Iya, aku lek Reni Rentin aku mesti ngikutin lho, Mbak.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Mbak Reni ya mesti. Iya.
1: Iya.
0: Terus itu ada tulisannya
1: ya kok
0: Mbak Tari ya. Iya. Iya, tak jawab ngono.
1: Iya.
0: Tadi kayak
1: gitu ya. Ngobrol.
0: Iya, nang kene ngono. Mbak Tari cantik hadir Medan ya. Iya.
1: Iya. Iya.
0: Tak jawab.
1: Ya
0: iya.
1: Iya.
0: Ini semangat bertugas ya, Mbak. Iya.
1: Iya.
0: Nah, aku seneng ya nih, Mbak Rani Mas.
1: Aku yang malah jawab.
0: Otomatis ya.
1: Terus aku otomatis langsung, Mbak, gitu itu. Apa aku langsung kate iki telepon ngono ke mang lo. Aku mang wis kate nelpon sampean terus lagu kan. Iya.
0: Kan
1: pasti. Iya, ancang-ancang Reni naik kumang. Kan belum waktuku masuk tekan ya, gak apa-apa toh. Terus hari aku selangsung iki, waduh itu loh Reni Rentina ngono
0: wis gemes kudu apa iki telepon ae ngono ya.
1: Apa sandingane kan lek opening gitu ya. Apa sandingane gedang goreng tak jawab.
0: Lho iya kok ya ngomong ngono sih. Gedang goreng.
1: Iya lho.
0: Terus mari ngono sukun kan aku seneng aku
1: iya,
0: pokoke sing tak sebutno.
1: Iya. Lek ning ndek sini ndek apa daerah kene iki nganu rodo-rodo angel Mbak sukun iki terkadang iku kudu pesen lah yo. Nek pasar manyar lo angel.
0: Oh iya. Golek. Iya. Nang Surabaya kebanyakan ngono kok. Heeh, angel nek gak usum. Iki lo Mas Aditya iki lo.
1: Halo Saditya. Iya. Maaf ya aku dengerin lo.
0: Iki lo jarnya ayo.
1: Gabungan nang Mas Ajun juga telepon deh nang Mas Ajun.
0: Oh iya iki lo ayo ke studio nyusul Mbak Tari, Mbak Tanti, Happy, Santi, Tanti, duduk Santi.
1: Walah emang
0: diganti jeneng sampean.
1: Kok diganti?
0: Ayo kak bancai bobor nganti-nganti jeneng. Iki cak Risa.
1: Cuaca cerah. Mbak, jarine tak gian tuh kok enggak telepon ya? Dia bilang gini, apa
0: lagi.
1: mau oh WA tok ta? Oh biasa telepon lo ngiku.
0: Wingi wes.
1: Oh wingi wes yo. Ayah lah aku iki pas beli iki bakso nek mburi
0: rek.
1: Gak dengerin. Terus ini Mbak, katene mau dikasih ini ambek Pak Gianto pencet.
0: Oh ngono.
1: Terus aku bilang, "Iya."
0: Pak Gianto apa? Pak Arti sing dipecet iku.
1: Lombo wong Pak Gianto yang bilang.
0: Oh iya Pak Gianto bener nek jare Aban Arti. Pak Gianto kan mari entek pencet wake to, asam lambung langsung. Gak bagi-bagi ya sale yo. Gak bagi-bagi.
1: Gak bagi-bagi terus ngene. Tanti mau iki ta, mangga. Iya aku mau, Pak. Nanti tak bagi Mbak Tari, Mas Haji, aku bilang gitu. Nanti apa dirujak bareng-bareng dimakan dek kono studio Kota FM Citanduwi ya toh bareng-bareng kayak iki reunian ngono lho Mbak, yuk kan.
0: Bener.
1: Mas Haji iya. Mas Haji jam.
0: Wisu-isu kono ya rujakan. Tapi iyo. Itu.
1: Enggak gimana Mbak Tari. Kan aku bilang aku enggak iso masak, aku enggak iso bikin. Nanti Mbak Tari tak WA, tak suruh bikin no sambel. Terus tangki tinggal
0: kok. Makan. Sampean kok kreatif ngono ya.
1: Ya Allah, maaf lho ya Mbak.
0: Seneng ya iso meruput ngono kancane, kok nyambel.
1: Yo, tito iki lho Mbak Tari,
0: gotik. Cari sel pertama, cuaca cerah di bulan apa? Di langit. Kalau bulan menyinari bumi, kalau Mbak Tanti menyinari hati yang kelabu. Ya pengen dibales moga. Dibales moga iki.
1: Enggak, aku gak iso ani apa? Gak siap.
0: Iya, wes. Iki lho Mbak, Bunda Fitri, Bunda Fitri.
1: Oh iya Bunda Fitri,
0: ayo, Mbak.
1: Lagi bobok cantik. Iya,
0: ayo dibuka lo, jangan Bun. Sudah jangan bobok.
1: Bun, besok sekolah, ya, masuk pagi. Masuk pagi. Bun.
0: Masuk subuh besok, masuk subuh.
1: Masuk subuh. Bunda Fitri, ini lo gabungan apalah rujakan nanti yo, yo toh tak undang kabeh lek dikirimi pencete Pak Gianto.
0: Iya masih masih dalam rancangan tapi.
1: Rancangan lah yo. Pak Gianto katanya mau ngasih. Lah kan lek dek Pak maaf ya. Pak Gianto kalau arah ke Surabaya ke mana iki Semolowaru katanya sering arah sini Mbak jari ini.
0: Oh iya ta. Oh.
1: Arah Pumpungan.
0: Oh, iku. Berarti kok sampean diuncali.
1: Semolowaru.
0: Berarti sampean kok diuncali ngono ta? Mbak cegatan nang ngarep oma tak uncali ngono.
1: Lewat kruka barang ngono jare nek pasar-pasar paling ya ngedrop paling ya Mbak.
0: Oh iya iya mungkin ya.
1: Kirim nek pasar.
0: Lah yo malah kok malah gibah Pak Gianto to. Wong kok keselok kok.
1: Keselok lagi makan pangsit topo tahu tek-tek.
0: Iya, lagunya apa?
1: Ucul.
0: Ucul.
1: Sudah belum ya?
0: Apa itu? Ucul.
1: Ucul dari Harsa.
0: Iya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Salame buat. Maaf lo ya aku bercanda, Pak. Pak. Ya. Maaf lo, Pak. Ya, Pak Gianto.
0: Terus salame.
1: Salame. Siapa itu Bunda Fitri tadi, Bunda Selamat Lebak, Mbak Serintil. Ya. Pak Abdul Mukim, Bu Nurul. Bu Nurul sama Pak siapa? Pak Sugeng. Bunda Nurul sama Pak Sugeng ya. Bakso dan pasar, iya.
0: Iya.
1: Yo. Cak Rizal tadi ya, Cak Rizal. Kalau kok kalau kelabu ya.
0: Iya.
1: Cak Samsul Hadi. Satu paket. Satu paket kan istrinya dan anaknya.
0: Yeah.
1: Sembuh sapa. Buat semuanya yang lagi pantau lagi dengerin. Happy aja.
0: Yeah.
1: Pak Abdul Mukim sudah tak tadi Pak Abdul Mukim kok enggak ada suara.
0: Untuk loro.
1: Nah, untuk loro berkate.
0: Sibuk.
1: Iya sibuk di konser di mana-mana. Bahasanya Mbak Tarinya sehat. Gotik salam salam bubuk cantik tagotik lagi itu sudah tidur.
0: Loh belum, saya nang studio.
1: Belum, saya kerja. Studio. Gotik video nomor 1 sehat selalu. Happy juga. Berkah barokah rezekinya melimpah, lancar sukses selalu, bahagia happy. Makasih Mbak Tari.
0: Ya, salam balik ini loh Cak Samsul Hadi, salam balik nang Tanti.
1: Oh iya, terima kasih Cak Samsul Hadi. Salam selalu happy. Bye bye Mbak Tari.
0: Iya, dadah Mbak Tanti. Yang selalu happy. Masya Allah ya. Gih, se. Iki nak sing lagi muncul. Bunda Gemoy, Kamis manis Juli. Waalaikumsalam. Selamat beraktivitas kembali Mbak Tari, yang tiap selalu semangat selalu, lancar saya selalu Bunda Gemoy Palembang Sumatera Selatan hadir untuk Mbak Tari yang tiap. Terima kasih, semoga berbahagia selalu, amin. Bunda juga ya, Bunda Gemoy, oke. Okay. Cak Ning sudah masuk. Cairu, ayo Cairu. Yo mana suaranya Cairu?
2: Cak Ning.
0: Ayo.
2: Campur sari, koplo gending. Yo iki.
0: Kota FM nanti.
2: Kota FM yo iki.
0: Oke, Cak Eru.
2: Assalamualaikum Mbak Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah, jenengan sehat.
2: Bah, awak rodok cacus-cacus Mbak Tari.
0: Loh. Apa?
2: Awane wadem.
0: Aja, yo, mau bisa kangen-kangen ngono lo, nyeruput-nyeruput.
2: Wes, pun tuang mboten tumut on air sampean Mbak Tari.
0: Lagi muncul mana?
2: Muncul, tak kira lali karo aku.
0: Sopo?
2: Iki jenengan ta?
0: Yo ora to suarane. Apal aku
2: suarane wong. Kulo ningali lepe TikTok sampean mun kula komen boten diwaca.
0: Tak waca. Lah sampean wis klepat paling. Pokoke nek request iku ku tap-tap ngono lho.
2: Oh, tap-tap nggih.
0: Iya.
2: Ya wis tak kipe lho wis tak siapi.
0: Lah ora tap-tap kok. Ya nggih lho Mbak Ika, salam Mas Heru.
2: Nggih, sugeng dalu Mbak Ika. Pripun kabare?
0: Sehat alhamdulillah. Oke, lagune apa?
2: Lagune campur sari nggih niki.
0: Nek dudu lagu barat.
2: Ngono ya mutong lho Mbak Tari.
0: Lah iya lho pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Piye? Lho Cak Samsul, TikTok kuwi apa to? Jelaskan TikTok kuwi apa. TikTok iki bakale saka tepung, ya to. Terus kayak gula.
2: Kan lagune Dewa Krishna.
0: Dewa Krishna. Dewa Tresna ta?
2: Dewa Tresna.
0: Ya Allah.
2: Li kepleset titik Mbak Tari wadem lho masalahe.
0: Tak kepleset iku. Glundung nek iku. Nggih, monggo salam.
2: Salame Cak Samsul, Sugeng Dalu. Terus Mbak Ika, Bunda Fatona. Terus
0: sapa guyu? Cak Titi ya ta?
2: Cak Hari. Mbak Ela, Mbak Ika Gresian. Mbak Santi seduo yo mawon buat fan kota tanpa terkecuali buat Mbak Tarinya. Wasul hati-hati nggih.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Muga-muga tambah rezeki.
0: Amin. Matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Cak Heru kedamaian matur nuwun nggih. Sudah hadir Cak Bakron, matur nuwun Cak Bakron. Sepeman iki Bunda Ari selamat. Waalaikumsalam. Sugeng Talu Cahyo hadir lebak nggih. Matur nuwun mangke dilanjut malih. Mangga.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

Matur nuwun sangat dulur-dulur sedaya ingkang sampun winarak wonten caning dalu niki nggih. Pamunten, mbok pilih nek lentak-lentuk kelantan terus salah-salah kata lagu-lagu diri kuwi sering terputar monggo benjing saged request malih. Pokoke sepenting dulur-dulurku bahagia nggih. Kelipur maten. Sampun wancine jenengan lanjut aktivitas, kang badhe aktivitas, lanjut istirahat monggo. Sampun kesupen tetap jaga kesehatan lan selalu pantau 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Kula tarin intias matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global, semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sama.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di stel-stel sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, dek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

dari Bayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita mau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter. Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
3: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita. Pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter! Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita, pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

dari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global. Semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Kota Langgim. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 8.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

dari Bayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
7: Apa sih? Isu-isu rame ae.
6: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
7: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
6: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
7: Bu ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
6: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
7: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
6: Wah, iya suun, Mbak.
8: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.